Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah salah satu dari 4 orang pemuda bernama Abdullah yang mereka semua diberi gelar Al-Abadillah. Beliau radhiyallahu anhuma termasuk di antara 30 orang yang menghafal dan menguasai Al-Quran pada saat penaklukan kota Mekah. Selain itu, beliau radhiyallahu anhuma juga merupakan seorang ulama yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk memberi fatwa pada waktu itu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim radhiyallahu anhum. Lahir di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Ayahnya adalah Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Haris radhiyallahu anhuma, yang dijuluki Ummu Fadl, yaitu saudara dari Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan nama Abul Abbas atau Ibnul Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu dan salah satu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau inilah berasal silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Pendengar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikenal sebagai sahabat yang senantiasa mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhuma biasa menyiapkan air untuk wudu Nabi. Ketika sholat, beliau berjamaah bersama Nabi. Apabila Nabi melakukan perjalanan, beliau turut pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga kerap menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat interaksi yang sedemikian intensif itulah, beliau banyak mengingat dan juga mengambil pelajaran dari setiap perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sambil menepuk-nepuk bahunya, beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia seorang yang mendapat pemahaman mendalam mengenai agama Islam dan berilah kefahaman kepadanya di dalam ilmu tafsir. Pendengar yang budiman, usia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma baru menginjak 15 atau 16 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah itu, pengejarannya terhadap ilmu tidaklah usai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berusaha menemui sahabat-sahabat yang telah lama mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mempelajari apa-apa yang telah Nabi ajarkan kepada mereka semua. Tentang hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita bagaimana beliau gigih mencari hadis yang belum diketahuinya kepada seorang sahabat penghafal hadis. Di mana ia menceritakan bahwa aku pergi menemui salah seorang sahabat Nabi sewaktu dia tidur siang, dan aku membentangkan jubahku di pintu rumahnya. Angin meniupkan debu ke atas mukaku sewaktu aku menunggunya bangun dari tidurnya. Sekiranya aku ingin, aku bisa saja mendapatkan izinnya untuk masuk dan tentu dia akan mengizinkannya. Tetapi aku lebih suka menunggunya supaya ia bangun dalam keadaan segar kembali. Setelah ia keluar dan mendapati diriku dalam keadaan itu, dia pun berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, ada apa dengan engkau ini? Kalau engkau mengirimkan seseorang kemari, tentulah aku akan datang menemuimu." Aku berkata, "Akulah yang sepatutnya datang menemui engkau, karena ilmu itu dicari, bukan datang sendiri." Aku pun berkata kepadanya mengenai hadis yang diketahuinya itu dan mendapatkan riwayat darinya. Pendengar, dengan kesungguhannya mencari ilmu, baik di masa hidup maupun setelah wafatnya Nabi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memperoleh kebijaksanaan yang melebihi usianya. Bahkan karena kedalaman pengetahuan dan juga kedewasaannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyebutnya sebagai pemuda yang tua atau matang kecerdasannya. Bahkan bukan hanya itu saja, Khalifah Umar radhiyallahu an pun sering melibatkannya dalam pemecahan permasalahan-permasalahan negara. malah kerap Umar mengedepankan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketimbang pendapat sahabat-sahabat senior lainnya. Argumennya yang cerdik dan cerdas, bijak, logis, lembut, serta mengarah kepada perdamaian membuatnya handal dalam menyelesaikan perselisihan dan perdebatan. Sementara beliau menggunakan debat hanya untuk mendapatkan dan mengetahui kebenaran, bukan untuk pamer kepintaran atau menjatuhkan lawan debat. Hatinya begitu bersih dan jiwanya suci, bebas dari dendam, serta selalu mengharapkan kebaikan bagi umat Islam. Selain para khalifah, para sahabat senior Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering memuji kecerdasan dan kekuatan hafalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Umar radhiyallahu an pun pernah berkata, "Sebaik-baik tafsir Al-Quran ialah tafsir Ibnu Abbas. Apabila umurku masih lanjut, aku akan selalu bergaul dengan Abdullah bin Abbas." Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an juga menerangkan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat dalam memahami sesuatu, yang lebih berilmu dan lebih bijaksana daripada Ibnu Abbas." Pendengar yang budiman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak hanya dikenal karena pemikiran yang tajam dan ingatan yang kuat, tetapi juga dikenal murah hati. Teman-temannya pun berujar, "Kami tidak pernah melihat sebuah rumah penuh dengan makanannya, minumannya, dan ilmunya yang melebihi rumah Ibnu Abbas." Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah rahimahullah berkata, "Tak pernah aku melihat seseorang yang lebih mengerti tentang hadis Nabi serta keputusan-keputusan yang dibuat Abu Bakar, Umar, dan Uthman daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma." Pendengar, perawakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tinggi tetapi tidaklah kurus. Sikapnya tenang dan wajahnya berseri. Kulitnya putih kekuningan dengan janggut diwarnai. Sifatnya terpuji, memiliki budi pekerti yang mulia, rendah hati, simpatik, empatik, penuh kecintaan, ramah dan akrab. Namun tegas dan tidak suka melakukan perbuatan yang sia-sia. Kemudian, selain terkenal sebagai ulama umat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga giat dalam berdakwah. Beliau rumahnya sebagai majelis ilmu yang setiap hari penuh oleh orang-orang yang ingin menimba ilmu kepadanya. Hari-hari dijatah untuk membahas Al-Quran, fikih, halal haram, hukum waris, ilmu bahasa, syair, sejarah, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Ibnu Abbas adalah orang yang istiqomah dan rajin bertaubat. Beliau sering berpuasa dan menghidupkan malam dengan ibadah, serta mudah menangis ketika menghayati ayat-ayat Al-Quran. Pendengar yang budiman, sebagaimana lazimnya kala itu, pejabat pemerintahan adalah orang-orang alim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun pernah menduduki posisi gubernur di Basrah pada masa kekhalifahan Ali. Penduduknya bertutur tentang sepak terjang beliau. Ia mengambil 3 perkara dan meninggalkan 3 perkara. Apabila ia berbicara, ia mengambil hati pendengarnya. Apabila ia mendengarkan orang, ia mengambil telinganya atau memperhatikan orang tersebut. Apabila ia memutuskan, ia mengambil yang termudah. Sebaliknya, ia menjauhi sifat mencari muka, menjauhi orang berbudi buruk, dan menjauhi setiap perbuatan dosa. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sekitar 1660 hadis. Beliau radhiyallahu anhuma adalah sahabat kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis sesudah Aisyah. Selain kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam ilmu, beliau juga aktif menyambut jihad perang Hunain, Taif, Fathu Mekah, dan Haji Wada. Bahkan, beliau radhiyallahu anhuma juga menyaksikan penaklukan Afrika bersama Ibnu Abu Asy-Syarah radhiyallahu anhuma. Pada akhir masa hidupnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengalami kebutaan. Beliau menetap di Taif hingga wafat pada tahun 68 Hijriah di usia ke-71 tahun. Demikianlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekayaan besar berupa ilmu pengetahuan serta akhlak mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk meniru dan mencontoh akhlak mulia beliau radhiyallahu anhuma. Amin. Wallahu a'lam.
2: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi, tepat hari ini, tanggal 5 Mei, kita peringati sebagai World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap tahunnya, kita memperingati hari tersebut untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan sebuah instrumen penting yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia tentang pentingnya menjaga lingkungan. Hari peringatan ini dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan perlindungan terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan demi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 untuk menandai pembukaan konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang berlangsung antara tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Ide awal yang mendasari konferensi ini sebenarnya adalah adanya rangkaian kegiatan perlindungan lingkungan oleh seorang senator Amerika Serikat bernama Gaylord Nelson sejak 2 tahun sebelumnya. Gaylord Nelson yang merasa prihatin menyaksikan betapa kotor dan cemarnya bumi oleh ulah manusia, bersama dengan beberapa LSM memprakarsai adanya gerakan untuk mencurahkan satu hari saja bagi usaha penyelamatan bumi dari kerusakan. Pada tanggal 22 April 1970, Gaylord Nelson memproklamasikan Hari Bumi atau Earth Day, sehingga pada setiap tahunnya, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bumi atau Earth Day. Gerakan ini segera tersebar luas dan menjadi populer di beberapa negara. Hal ini menginspirasi PBB untuk mengadakan sebuah konferensi tentang lingkungan hidup untuk dapat menyadarkan bangsa-bangsa tentang pentingnya perlindungan alam dan menyatukan seluruh bangsa-bangsa di dunia secara global untuk berjuang bersama menyelamatkan alam. Secara prinsip, tidak ada perbedaan antara Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup. Hanya sejarahnya saja yang berbeda. Hari Bumi diprakarsai oleh masyarakat dan diperingati terutama oleh LSM maupun organisasi yang berorientasi kepada pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan Hari Lingkungan Hidup didasarkan pada diselenggarakannya Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, sehingga bersifat lebih resmi dan diperingati oleh masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia. Iya, keduanya sama-sama untuk menggugah kepedulian manusia dan masyarakat pada lingkungan hidup yang cenderung semakin rusak.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini. hanya di Radio Edukasi.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Eda, adong do boto ho motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan nai mi dai anggo tu Pekanbaru.
4: Aha mai Eda,
5: mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Eko, coba kamu lihat pemandangan di atas kita.
1: Oh iya, indah sekali ya stalaktit dan stalagmit di Gua Gong ini.
0: Iya, benar. Memang indah sekali. Tak heran kalau Gua Gong disebut sebagai gua terindah se-Asia Tenggara.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Gua Gong. Gua Gong terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung, 37 km dari Kota Pacitan. Gua ini diapit tebing dan jurang pegunungan. Gua Gong memiliki lorong jalan sepanjang 300 meter. Ornamen stalaktit dan stalagmit di Gua Gong unik dan beragam bentuknya. Keunikan Gua Gong terletak pada stalaktit dan stalagmitnya yang dapat berbunyi seperti gong ketika dipukul. Gua Gong ditemukan sekitar tahun 1924. Namun baru pada tahun 1996, gua ini dilengkapi dengan fasilitas tangga jalan, pagar, lampu penerangan, dan mesin pendingin ruangan.
0: Dengar-dengar, Gua Gong sedang diperjuangkan menjadi warisan geologi dunia ya?
1: Kabarnya sih begitu. Ya kalau begitu perlu dukungan. Semoga gua yang indah ini disertifikasi dan mendapat pengakuan dunia, sehingga bisa menjadi objek wisata yang dapat diandalkan.
0: Betul itu.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini dari kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengagendakan pelaksanaan 30 kegiatan sekolah lapang kedaruratan guna memperkuat mitigasi dan kapasitas adaptasi masyarakat di wilayah Pulau Sumatera. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan rangkaian program edukasi tersebut mencakup sekolah lapang cuaca nelayan atau SLCN, sekolah lapang iklim atau SLI, serta sekolah lapang gempa bumi dan tsunami atau SLG. Beliau menjelaskan sasaran geografis pelaksanaan paket program literasi kebencanaan dan iklim pada tahun ini difokuskan pada sejumlah kawasan rawan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Operasi edukasi berskala masif di wilayah Barat Indonesia ini bergulir melalui skema pendanaan khusus yang ditopang secara langsung oleh instruksi Presiden guna merespon kebutuhan mendesak di tiga daerah itu. Program Sekolah Lapang Jirit baru ini didesain menggunakan metode kombinasi antara masyarakat umum dan aparat kewilayahan, seperti kepala desa, sekretaris desa atau sekdes, serta penyuluh lapangan yang diproyeksikan sebagai motor penggerak atau trainer of trainers. Melalui keterlibatan para tokoh masyarakat dan pimpinan lokal tersebut, BMKG berharap diseminasi informasi cuaca, iklim, serta kesiapsiagaan tsunami dapat tersebar lebih cepat dan akurat hingga di masing-masing desa. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

0: Eda, oh Eda. Eda, oh Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor 3 Sadada Eda, telepon dohot WA na.

0: 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda. Perlengkapan di boruntah naget berbagason.

0: Singapura.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Eda, adong ngebotohon motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na. Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekan baru. Ahamai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tu pekan baru, sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV mandiri taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di 105 FM-nya aja dalam jangkauan. Masalah kami mengudara untuk menjaga setia Anda. Ya, kendau senang sekali rasanya baru mendengar Anda di pagi menjelang siang hari. Seperti biasa di setiap hari Jumat dari jam 11 hingga nanti mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di program Obsesi ataupun obrolan seputar Sakofah Islam. Yap. Dan alhamdulillah sini sudah bersama kita narasumber yaitu Uhti Nidaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Uhti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Uhti?
1: Alhamdulillah baik. Uhti, Lia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Uhti.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini kita mau bahas tema apa ini Uhti?
1: Hari ini kita mau bahas terkait talbiyah menuju tegaknya Islam kafah. Ini sebenarnya kan karena masih nuansa Idul Adha ya, meskipun sudah lewat dari hari Tashrik dan 10 Zulhijjah juga sudah lewat, tapi momennya kan masih di minggu lalu, sehingga kita bahas lagi di hari ini gitu.
0: Oke, semoga nanti rekan Ra bisa mendengarkan kita dengan baik ya, dan boleh nanti itu ini memberikan pertanyaan ya di live Facebook kita dan juga Instagram kita ataupun calling-calling kita, chat-chat kita di nomor WA kita ke nomor 0822 99 99 6105. Oke, mungkin kepada Uhti bisa langsung disampaikan. Uhti, silahkan.
1: Iya, baik nih, terima kasih Uhti Lia ya. Oke, saya lanjut ya.
0: Iya.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita jatah hidup sehingga kita masih bisa merasakan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan banyaknya nikmat itu kita pun tetap menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan semakin bertambah kesyukuran kita kepada Allah, maka semakin bertambah pula ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukti seorang hamba yang bersyukur kepada Allah itu bukan makin jauh dari Allah gitu ya, namun semakin takut dia kepada Allah, semakin bertambah rasa harapnya kepada Allah. Jadi kalau kata ulama, bertambah rasa khauf dan rojaknya, bertambah takut dia sama Allah akan hukumnya Allah, akan azabnya Allah, tapi juga semakin bertambah dalam dirinya keyakinan, harapan dia kepada Allah. Satu-satunya yang akan mengampuninya hanyalah Allah, satu-satunya yang akan menolongnya hanyalah Allah, satu-satunya yang dia harapkan untuk menerima amal ibadahnya juga hanyalah Allah, begitu. Nah, serta bertambah kesabaran kita untuk selalu menegakkan syariatnya, bertambah kesabaran kita untuk selalu menerapkan segala sesuatu yang telah Allah aturkan gitu ya, karena untuk menaati hukum syara itu pasti butuh kesabaran. Contohnya saja kita mau sholat kan butuh sabar ya. Kenapa? Kalau nggak sabar, sholat zuhur yang 4 rakaat dijadiin 2 gitu. Orang yang nutup aurat itu juga butuh kesabaran, ya kan? Orang yang menghindar dari maksiat pacaran, nah itu juga butuh kesabaran. Untuk menutup aurat butuh kesabaran. Untuk meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Maka karakteristik muslim itu kata Rasulullah, mereka bersabar dan mereka juga bersyukur, begitu. Nah, hari ini kita bahas terkait talbiyah menuju tegaknya Islam kafah. Semoga pembahasan kita ini juga menjadi saksi di hadapan Allah kelak, di hadapan Rasulullah, bahwa kita tidak hanya sekedar menjadikan Rasulullah sebagai perbincangan dalam lisan atau dalam hal-hal buku-buku gitu ya, namun kita selalu berupaya bagaimana agar yang dicontohkan oleh Rasulullah tegak dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak juga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi ketika kita bahas talbiyah ya, menuju tegaknya Islam kafah, sebenarnya kita mau mengkaji bahwa ada sebuah ibadah yang melibatkan segala bentuk pengorbanan, terutama harta dan tenaga. Ibadah apa itu? Ibadah haji. Jadi rukun Islam yang kelima gitu ya, menunaikan haji. Dan ketika berhaji itu butuh harta, butuh tenaga. Kalau sholat mungkin ya udah dengan pakaian penutup aurat sholat menghadap kiblat, terlepas dari najis dan hadas gitu ya, kemudian bisa melakukan sholat. Namun bagaimana dengan haji? Bagaimana dengan aktivitas ibadah yang harus pergi dari kampung halaman, meninggalkan keluarga, kemudian di sana pun kan nggak juga gini ya. Orang yang berhaji itu kata Allah harus orang yang mampu, tapi bukan hanya sekedar mampu harta, tapi juga mampu tenaga. Dia melakukan semua urutan dari ibadah haji itu seperti apa. Jadi ibadah haji itu adalah sebuah ibadah yang melibatkan banyak pengorbanan gitu. Nah, beragam keutamaan pun sebenarnya dilimpahkan kepada seorang hamba yang menunaikan ibadah haji, yang di apabila ia melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan gitu ya. Jadi kalau kata Rasulullah, tamu-tamu Allah. Nah, jadi mereka itu disebut sebagai Duyufur Rahman. Jadi mereka disebut tamu-tamu yang maha pengasih gitu ya. Jadi jemaah haji itu disebut dengan Duyufur Rahman. Nah, kemudian mereka mendapat ampunan atas segala dosa. Tentu hal itulah yang sebenarnya paling kita rindukan dalam hidup kita, ya Allah berikan ampunan. Dan apa yang paling diharapkan adalah menjadi haji yang mabrur. Jadi kalau kita bicara tentang haji yang mabrur ini, Dek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'ul illa jannah." Jadi haji yang mabrur itu tidak ada jaza atau balasan bagi mereka kecuali illa jannah, kata Rasulullah. Jadi bagi haji yang mabrur itu balasan bagi dia tidak ada kecuali hanya syurga. Coba bayangkan, kata Rasulullah diberi balasan tertinggi gitu ya. Jadi haji mabrur itu dapat syurga. Maka haji itu adalah bentuk ketaatan sama Allah. Nah, status haji mabrur itu pasti berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia gitu ya. Jadi status haji mabrur dari Allah tentu hanya bisa didapat dengan niat yang ikhlas dan ketaatan sepanjang rangkaian ibadah haji. Nah, kalau ini mau kita lihat nanti, sebenarnya kan amal itu dinilai oleh siapa? Amal itu dinilai oleh Allah, tidak bisa dinilai oleh manusia. Nah, kalau kita lihat salah satu ayat dalam Quran surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Di dalam ayat itu kemudian ditafsirkan oleh seorang ulama, gurunya Imam Syafi'i. Semoga saya tidak salah ya, salah satu gurunya Imam Syafi'i namanya Fudail bin Iyad. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, dia menafsirkan ayat tadi, ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan kita, Allah menciptakan saya, menciptakan Uhtilia, menciptakan yang lainnya untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang amalnya paling baik, kata Allah. Nah, maka kata Fudail bin Iyad tadi, amal yang baik itu yang seperti apa? Amal yang terbaik yang Allah terima itu jika terpenuhi dua hal. Apa itu? Niatnya ikhlas, caranya benar. Jadi enggak bisa kalau kita bilang, ya udah niatku kan ikhlas. Nah, niatnya benar nih, tapi caranya salah. Nah, ya kalau ada orang yang pacaran, niatnya ikhlas, tapi caranya pasti salah. Atau misalnya juga dia mencuri untuk memberikan kebaikan kepada keluarga. Niatnya ikhlas tapi caranya salah, akan tertolak. Atau kemudian juga niatnya ikhlas karena Allah, caranya salah. Saking pengennya dia sholat itu maksimal, akhirnya dia buat sholat subuhnya 2 rakaat, dari 2 rakaat jadi 4 rakaat. Diterima enggak? Enggak diterima. Justru ditolak meskipun dia menganggap itu mungkin lebih baik daripada 2 rakaat. Jadi kata Fudail bin Iyad, Allah mengatakan ahsanu amala atau amalan yang terbaik tadi itu jika terpenuhi dua hal, niatnya ikhlas dan caranya benar. Nah, maka sama juga untuk menilai amalan tadi haji mabrur, berarti dua klasifikasi yang harus dipastikan. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, lalu kemudian sepanjang dia melakukan rangkaian ibadah tadi dengan cara yang benar. Jadi enggak boleh cara yang salah. Jadi ketaatan sepanjang rangkaian ibadah haji. Nah, maka ridho Allah lah yang selalu dicari selama melakukan ibadah haji tadi, bukan gelar haji atau sekedar prestise di hadapan sesama. Jadi kalau udah pulang, oh, hajah liya gitu. Masyaallah. Sebenarnya kita masih berharap gitu ya, tapi bukan itu yang menjadi fokus utamanya gitu. Apalagi jika ibadah haji sekedar menjadi ajang flexing, ajang pamer kepada yang lain, tentu ini semoga jauhlah dari kaum muslimin begitu ya. Maka ibadah haji, kata Rasulullah, juga akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda selama dilakukan untuk melayani tamu-tamu Allah. Jadi petugas yang di sana gitu ya, bukan ajang komersialisasi atau mengaruh keuntungan untuk pribadi, kelompok ataupun negara. Jadi negara gini, ketika ada ibadah haji dengan ibadah ya, maka tidak boleh sebenarnya dikomersilkan oleh individu, tidak boleh dikomersilkan oleh kelompok, apalagi dikomersilkan oleh negara. Kalimat sederhananya, tidak boleh menjadi ajang untuk cari keuntungan. Nah, gitu ya. Nah, maka kenapa? Karena kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 96, "Wa atimul hajja wal umrah lillah." Dan sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Jadi, siapa yang bisa menyempurnakan itu? Yang melakukannya dan yang memfasilitasinya. Maka sama-sama nih niatnya harus karena Allah. Nah, karena itu rugi mereka yang menyingkirkan ridho Allah dan malah menginginkan pujian dan kedudukan dari penduduk bumi ketika dia melakukan ibadah haji tadi. Dan ibadahnya sia-sia, bahkan menjadi dosa di hadapan Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Aku adalah Tuhan yang paling tidak membutuhkan sekutu dari segala bentuk kesyirikan. Siapa saja yang mengerjakan suatu amal yang dicampuri dengan perbuatan perbuatan syirik kepada diriku, kata Allah, maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Jadi kata Allah, Allah tidak butuh sesuatu pun untuk menjadi sekutu bagi Allah. Nah, kenapa? Karena Allah udah maha segalanya, gitu ya. Lah kenapa kita harus mencampurkan Allah dengan yang lain gitu? Misal begini, saya nih mau selamat berharap sama Allah, tapi harus pakai ini. Ah, gitu. Benar enggak itu menyekutukan apa namanya? Mensyirkahkan Allah kan ya gitu. Nah, apa kata Allah? Kalau dia melakukan hal yang sedemikian, maka Allah akan meninggalkan yang bersangkutan bersama yang disyirikkannya, gitu. Jadi kan sama juga nanti di yaumul akhir, Allah akan meminta Tuhan-Tuhannya ini melindungi, gitu kan ya, melindungi berhala-berhala ini, melindungi orang yang menyembahnya. Nah, minta sekutu sama, minta pertolongan sama yang kalian persekutukan kepadaku, kan gitu. Maka itu yang harus kita pahami. Berarti sama juga dengan niat, tidak disekutukan Allah dengan manusia. Artinya gini, saya pengen berhaji, jangan sampai ya, saya pengen berhaji, pengen dapat ridho Allah, tapi juga pengen dapat ridho manusia, menyekutukan Allah. Ya, jadi kan kadang kita tuh ngerasa menyekutukan Allah tuh kalau kita nyembah berhala. Bukan, yang tadi juga berarti harus dihindari gitu. Nah, jadi kalau lawannya ikhlas, riya gitu ya. Berarti kalau tidak bisa ikhlas, riya. Nah, makanya ini perkara hati memang, tapi sangat menentukan amalan itu Allah terima atau tidak. Maka kaum muslimin patut mengingat bahwa haji mabrur bukan semata karena ketaatan pada saat berhaji, namun juga sesudahnya. Tadi kita bahas sepanjang ibadah hajinya. Nah, tapi sesudah itu juga ternyata ketaatan kepada Allah bukan cuma sepanjang ibadah haji, tapi sesudahnya. Berapa banyak orang gitu yang begitu khusyuk, bahkan menangis saat berdiri di hadapan Ka'bah sambil memohon kepada Allah ampunan dan yang lainnya. Akan tetapi sepulang dari tanah suci, hukum-hukum Allah maka malah tetap dicampakkan gitu ya. Orientasi hidup bukan lagi ridho Allah, tapi kekuasaan duniawi. Nah, maka Imam Al-Qurtubi menukil ucapan Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan begini, haji mabrur ialah ketika pelakunya pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Jadi sesudah dia pulang dari ibadah haji, justru bertambah kezuhudannya terhadap dunia dan kecintaannya terhadap akhirat. Nah, kalau ini kita ingat bahasan sesudah Ramadan, waktu itu pernah juga kita bahas ya. Ternyata orang yang beruntung ketika Ramadan itu bukan karena dia yang semata-mata optimal beribadahnya dalam bulan Ramadan, tapi sesudah Ramadan itu bertambah ketaatannya gitu. Nah, ibadah haji ternyata juga sama kata Imam Al-Qurtubi tadi. Justru semakin bertambah zuhudnya kepada dunia dan bertambah kecintaannya terhadap akhirat. Terus ada lagi nih salah satu imam yang mengatakan, Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bagaimana tanda haji mabrur ialah apabila ia pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia, mencintai akhirat dan bersiap bertemu kepada pemilik Ka'bah setelah berjumpa dengan Ka'bah gitu. Masya Allah. Maka dengan demikian predikat haji mabrur gitu ya hanya pantas diberikan kepada mereka yang taat pada Allah saat di tanah suci, saat berhadapan dengan Ka'bah, dan juga saat kembali ke tanah air. Jadi bukan hanya ketika di sana, pasti nggak ada rasanya mungkin ya kalau kita dengar kisahnya yang nggak nangis di sana gitu ya. Bahkan juga berharap berulang-ulang kembali ke tanah suci gitu ya. Tapi ternyata kalau kita mau menyimpulkan, tanda dari haji mabrur ketika di sana dia taat, kemudian ketika berhadapan dengan Ka'bah dia juga taat, lalu kemudian setelah kembali kepada tanah air masing-masing dia juga tetap taat kepada Allah, bahkan bertambah ketaatannya. Maka perjalanan ibadah haji semestinya mengubah pola pikir dan pola sikap kaum muslimin untuk semakin taat pada Allah. Nah, mereka bersiap melaksanakan semua perintah Allah tanpa kecuali, sebagaimana mereka patuh kepada Allah saat berhaji. Nah, maka mereka menjaga diri dari perkara yang Allah haramkan, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak rukun haji. Artinya gini, ketika beribadah haji, kaum muslimin berupaya agar hajinya Allah terima, maka tidak ada satupun yang dilanggar. Ketika sholat juga sama enggak? Kita pasti akan berupaya bagaimana tidak ada satupun rukun dan syarat yang tertinggal sehingga sholat kita diterima. Berarti sebenarnya kita taat sama Allah itu taat ketika sholat saja, taat ketika puasa saja, taat ketika berhaji saja, atau taat ketika mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Makanya kan sebenarnya ketaatan kepada Allah tanpa kecuali berarti apa yang Allah perintahkan. Misal riba, riba gak ada dalam sholat loh, nggak ada dalam haji gitu ya. Wajib nggak kita taat untuk meninggalkan riba? Wajib. Nah, nutup aurat ada sih yang keduanya, tapi perkara apa namanya zina dibahas gak di situ? Gak ada kan untuk perkara sholat, ya perkara sholat yang dibahas. Tapi perkara zina bagaimana? Taat gak kita untuk, haruskah kita untuk meninggalkannya? Harus gitu. Menutup aurat dan yang lainnya harus. Berarti sebenarnya ketaatan sama Allah bukan hanya pada perkara lima rukun Islam, tapi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Nah, berarti harus ada ketaatan secara sempurna. Nah, artinya ini kan membuka pikiran kita kan, ketika di tanah suci takut kaum muslimin melakukan kemaksiatan, takut melakukan ada hal-hal yang dilanggar, bahkan enggak mau apa namanya potong kuku, tidak bersyukur, tidak bertahalul sebelum waktunya gitu ya. Kenapa itu semua dilakukan? Semata-mata berharap biar hajinya diterima. Berarti selain itu apa gitu ya? Berarti sehari-hari kita pengen enggak sih kita Allah terima amal ibadahnya gitu. Nah, maka seharusnya saat kembali ke tanah air, spirit ketaatan itu direalisasi secara utuh. Tidak berarti diam manakala melihat hukum-hukum Allah dicampakkan. Tidak tenang menyaksikan Al-Qur'an hanya menjadi hafalan, bacaan atau hiasan, bahkan tidak dijadikan sebagai undang-undang dalam kehidupan. Apa ya? Satu lah ya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya deh ya. Gini, apa yang lagi viral di Indonesia sekarang? Mahasiswa UNJ yang ketahuan kissing antara sesama jenis. Nah, lagi viral nih.
2: Belum apa sama Lia ini.
1: Ah ya, jadi mereka tuh ketahuan tuh ada salah satunya mahasiswa semester 2 kalau saya enggak salah ya, sama-sama laki-laki. Di pelataran perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Kita sebagai muslim marah enggak dengan kondisi itu? Harus marah. Tapi cukupkah dengan marah yang hanya sekadar mengecam? Enggak, harusnya kita kembali mengcross check sampai lebih dalam lagi. Apakah ada yang salah dengan peraturan negeri kita sehingga orang-orang seperti itu merasa hal yang tadi layak untuk dilakukan? Nah, kemudian kita lihat nih, Dek ya. Ternyata teman-teman ya melakukan sidang publik apa ya namanya, di sidang secara umum, secara langsung dia sampai memang kampus akan melakukan tindakan yang lebih nyata gitu ya, karena ini butuh upaya secara kuratif kan, udah kejadian jadi harus ditanggulangi. Lalu kita berharap juga ada upaya preventif gitu, karena secara agama itu sudah haram, lalu kemudian secara kemasyarakatan akan merusak silsilah kehidupan gitu. Tapi ketika dicek nih, bagaimana para pendukung-pendukung LGBT, mereka justru malah bilang gini, coba dicari tahu tuh gitu ya, saya lihat tuh di Twitter kan. Coba lihat tuh siapa yang mempublikasikan pertama kali, kita akan jerat dengan undang-undang ITE. Kita akan buat begini begini begini karena itu adalah HAM. Coba. Nah, padahal kalau kita memperhatikan tadi tentang ketaatan, harusnya pelaku yang sedemikian itu gimana hukumnya dalam Islam? Dinaikkan ke bangunan yang sangat tinggi, kemudian dijatuhkan dari atas sampai bawah, harus mati. Enggak mati, dinaikkan lagi. Gitu loh, sampai mati gitu. Kenapa? Karena itu hukum dalam Islam tentang kaum apa namanya itu yang LGBT itu kan kaum Lut gitu ya. Nah, jadi pelakunya harus dilakukan seperti itu. Nah, ketaatan kepada Allah bukan hanya di haji tadi kan. Berarti untuk perkara ini juga perlu ketaatan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka itu artinya kita membutuhkan ketaatan dalam skala negara gitu ya. Maka kita balik lagi deh ke yang berhaji tadi ya. Maka mereka pun tidak akan mencukupkan diri untuk mengagungkan Rasulullah hanya dengan solawat kepada Rasul. Jadi kita nggak bisa saya mencintai Rasul hanya dengan baca solawat. Nah, namun kita mengagungkan Rasulullah adalah kita faham seluruh sunnah, apa tuh ajaran Rasulullah. Rasulullah tuh mengajarkan apa saja, ekonomi, sosial, politik, bahkan negara gitu ya. Itu dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengelolanya. Maka bagi seorang muslim yang mengaku saya mengikuti sunnah Rasul, berarti segala sesuatunya tadi harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Berarti ekonomi sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, bernegara sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Itulah ahli sunnah gitu ya. Nah, maka mereka akan mengamalkannya gitu. Mereka tidak akan memilih ajaran-ajaran di luar sana gitu, ajaran sekuler gitu ya, Montesquieu gitu, Rousseau gitu, dan yang lainnya di bidang politik dan yang lainnya gitu. Maka mereka tidak akan mempraktekkan sistem ekonomi kapitalisme ala Adam Smith gitu ya, sebagaimana sepanjang sebagaimana kita lihat nih ketaatan ketika menunaikan ibadah haji yang hanya meneladani manasik haji yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kan gak ada yang mencontoh yang lain kan gitu. Semua sepakat meniru apa yang dicontohkan Rasul ketika berhaji. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menaatiku berarti ia menaati Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah gitu ya. Wa man asani faqad asallah. Siapa saja yang membangkang kepada diriku, maka ia juga membangkang kepada Allah. Jadi, kalau kita menyimpulkan dari bahasan kita yang pertama ini ada ya, Rasulullah tadi mencontohkan untuk perkara ekonomi, pergaulan, negara dan yang lainnya gitu. Maka ketika kita tidak mengikuti itu berarti tidak menaati Allah pula. Gitu, na'udzubillah. Ya, ini mungkin di sesi pertama, nanti insyaallah kita lanjut di sesi kedua.
0: Oke, kita jeda dulu dengan beberapa iklan dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Padang Sidimpuan. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena kita masuk ke segmen kedua di tausiah kita ataupun ceramah kita ya di pagi menjelang siang hari ini. Mungkin kepada Ustazah ini. Uhti aja ya, Uhti. Bisa langsung disampaikan kembali, Uhti.
1: Iya, tadi kita udah bahas sesi 1 ya. Jadi berhaji itu adalah bukti bahwa kita itu taat sama Allah secara sempurna gitu. Cuma tadi karena kita singgung sedikit tentang LGBT yang viral ya, yang di UNJ. Kalau kita gini, satu kalimat nih ya. Kalau kita melihat mereka kaum LGBT-nya juga sangat vulgar untuk memberikan pembelaan kepada sesama pelaku dengan mengatakan akan mengusut siapa yang penyebar video pertama, kemudian juga akan menuntut dengan undang-undang ITE, kemudian juga dengan undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kita orang yang normal yang mengikuti jalan yang normal gitu ya, justru seharusnya juga lebih speak up, karena semakin kaum musliminnya diam, semakin orang-orang yang merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah diam, maka berarti kesalahan itu akan semakin marak. Kalau kata Ali bin Abi Thalib tuh begini, kebaikan yang tidak tersistematis itu bisa dikalahkan oleh kejahatan yang tersistematis. Jadi mereka tuh kan salah ya. Cuma karena kitanya ngerasa ya udah ngurus diri masing-masing aja. Nah, kan kalau kapitalis sekuler kan mengajarkan kita tuh untuk ngurus diri masing-masing aja, individualis. Saya tidak akan peduli dengan urusan orang lain gitu ya. Nah, justru ketika itu terjadi, maka kerusakan demi kerusakan itu akan semakin parah. Kaum pelangi tadi itu tidak akan mungkin seberani itu kalau bukan karena kekuatan yang sudah mereka rancang gitu ya. Nah, maka berarti kita pun harus lebih speak up untuk tidak menormalisasi kegiatan-kegiatan LGBT gitu. Karena sesungguhnya itu sangat merusak secara agama pun ya, apalagi dalam Islam itu adalah sesuatu hal yang sangat haram gitu ya, sangat dilarang oleh Islam. Oke. Jadi itu ya, jadi ketaatan sama Allah tuh enggak cuma sekedar ya saya enggak suka gitu enggak, tapi harus lebih berani speak up gitu. Nah, kita lanjut nih ya. Jadi talbiyah untuk menuju Islam kafah kita bahas di sesi kedua ini terkait momentum perjuangan. Kenapa kita bahas bahwa ibadah haji itu adalah momentum perjuangan? Sebab ibadah haji semestinya bukan semata-mata menjadi perjalanan ruhiyah, ya perjalanan rohani gitu ya. Jadi bukan hanya itu, tetapi sekaligus menjadi madrasah perjuangan bagi umat. Kenapa? Karena pasalnya dalam berhaji seorang muslim ditempa untuk taat sambil berkorban harta dan tenaganya. Hartanya gak sedikit loh yang dikorbankan, tenaganya juga harus betul-betul sehat gitu ya. Nah, maka mereka bisa bertemu saudara seiman dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari negeri-negeri muslim yang tertindas. Misalnya ada dari Palestina, dari Cina, dari India, dari Suriah, dan yang lainnya. Maka dari sana mereka bisa mengetahui bahwa dunia Islam itu sebenarnya tidak baik-baik saja, banyak yang masih menderita gitu. Sejarah mencatat bahwa pada masa lalu ya di Indonesia, perjalanan haji itu menjadi inspirasi perjuangan melawan penjajah loh di tanah air. Kenapa? Pada masa penjajahan Belanda, jemaah haji dari tanah air mendapatkan pengajaran dari para ulama di Mekah untuk melawan para penjajah. Kenapa? Karena dalam Islam tuh ada yang dibahas terkait jihad fisabilillah. Jadi orang-orang yang pergi ke Mekah itu diajarkan tentang jihad fisabilillah gitu ya. Maka ajaran ini kemudian tersebar di banyak jamaah haji yang berasal dari tanah air, yang mereka tuh berasal dari berbagai daerah. Maka dari sanalah lahir perjuangan yang dikobarkan oleh para haji usai pulang dari tanah suci. Misalnya ada Kiai Haji Washid dalam pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Kemudian ada Haji Sumanik, ada Haji Piabang, ada Haji Miskin dalam perang Padri gitu ya pada tahun 1803 sampai 1838. Kemudian pada perkembangan abad ke-20, perlawanan yang dilakukan bukan lagi dalam bentuk perang, namun dalam bentuk pemikiran dan politik gitu ya. Demikian sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asyari, Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Agus Salim gitu ya. Maka pemerintah Hindia Belanda sejak lama sebenarnya sangat ketakutan dengan ibadah haji, sehingga mereka selalu mengawasi gerak-gerik umat Islam yang berangkat ke Mekah. Jadi kan paham ya, berarti esensi haji ini sangat luar biasa gitu. Mereka takut nanti para haji yang kembali dari Mekah itu akan membawa ideologi Islam yang dapat meruntuhkan kekuasaan kolonial Belanda. Nah, maka penasehat Belanda dalam urusan Arab, ya, penasehat Belanda urusan Arab, Christian Stuk Herk Jones, dia mengatakan gini, dia memberi saran secara spesifik kepada Belanda. Dia mengatakan, pemerintah tidak perlu takut kepada agama Islam, tetapi harus selalu waspada terhadap pengaruh politik yang dibawa oleh para haji dari Mekah. Gitu. Nah, maka berdasarkan saran tersebut, Belanda mengeluarkan ordonansi haji pada tahun 1859 untuk lebih ketat mengawasi ibadah haji di Indonesia. Namun, pada waktu itu kan sebenarnya akhirnya tercover ya, karena masih ada kekhilafahan Islam di masa itu, sehingga diberikan ultimatum oleh khalifah pada waktu itu dari Turki Utsmani gitu ya, kalau Belanda berani menghambat keberangkatan orang-orang berhaji dari Indonesia, maka daulah akan melakukan tindakan yang lebih keras gitu. Nah, jadi kan sebenarnya pada waktu itu memang masih ada kekhilafahan yang masih sangat terbantu kaum muslimin ya. Jadi tentu gitu ya, menyedihkan jika pada saat ini pembahasan politik dan semangat perjuangan untuk melawan imperialisme barat justru dilarang keras di tanah suci. Ini yang sebenarnya sangat kita sedihkan. Lah, di masa lalu Indonesia aja bisa tersemangati untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah karena pergi ke Mekah, justru sekarang di tanah suci tidak boleh bahas itu gitu ya. Nah, pemerintah Saudi bahkan tidak segan untuk menjatuhkan sanksi keras kepada jemaah haji yang mengetahuan membahas persoalan politik meskipun itu menyangkut hidup matinya kaum muslimin. Maka mereka hanya boleh membicarakan derita Muslim dalam doa-doa mereka saja. Padahal kan di masa lalu tidak seperti itu ya. Yang terpikir itu bagaimana cara menyelesaikannya, cara menghilangkan para penjajah ini kan gitu. Padahal hari ini dunia Islam begitu menderita. Ada kasus genosida di Gaza, ya, genosida yang di Gaza tuh sampai sekarang kan tidak berakhir ya. Bahkan kalau kemarin tuh saya lihat berita Israel itu makin menjadi-jadi membakar manusia hidup-hidup, meskipun itu enggak kasus pertama ya Lia ya, itu sudah kasus berulang kali gitu. Tapi coba bayangkan manusia loh yang dibakar hidup-hidup ya. Kemudian serangan di Lebanon oleh Zionis Yahudi gitu ya, penderitaan Muslim yang ada di Uighur Cina, Sudan, India gitu ya, dan yang lainnya. Ada pula penghinaan terhadap ajaran Islam di berbagai wilayah di Eropa seperti di Inggris. Maka seharusnya ini membuka mata kaum muslimin bahwa kondisi muslim itu tidak sedang baik-baik saja. Jadi kita tidak boleh melihat ya, yang terfikir itu hanya saya saja. Kaum muslimin itu kata Rasulullah ibarat satu tubuh, ketika satu bagian merasakan sakit maka yang lainnya juga akan ikut sakit. Jangankah sakit, gatal aja bagian kaki semuanya ngerasain gitu ya, apalagi yang sakit gitu. Maka akhirnya ibadah haji hanya semata-mata menjadi ibarat ritual yang kering dari semangat memperjuangkan Islam, padahal dulunya tidak seperti itu. Bahkan ketaatan untuk diri pribadi pun sudah pudar begitu saja. Tidak aneh jika kita mendapati orang ya yang sudah berhaji berulang kali, pas pulang masih korupsi. Nah, gitu. Masih memusuhi ajaran Islam, masih berbuat zalim, buat undang-undang yang menyakiti banyak masyarakat, menyakiti hati rakyat gitu. Nah, kondisi ini pernah dikomentari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar berujar, "Memang banyak yang berangkat haji namun sedikit yang berhaji." Ya, kayaknya yang sekarang ini juga sama kan gitu ya. Banyak yang berangkat haji tapi sedikit yang berhaji. Nauzubillah ya. Nah, Qadi Suraih juga berkata, yang berhaji itu sedikit namun yang berangkat haji itu banyak. Maksud dari perkataan ini adalah banyak yang melaksanakan ibadah haji tetapi sedikit yang menjiwai pelaksanaan haji. Sedikit yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah baik saat berhaji maupun sepulang dari haji gitu. Maka di sini kita perlu pahami ya, ternyata kalau poin yang pertama adalah ketika berhaji, berkumpulnya kaum muslimin di Mekah, kalau dalam pandangan para ulama masa lalu, itu adalah momentum untuk mengumpulkan semangat. Semangat juangnya kaum muslimin. Karena ketemu kan di satu tempat. Pulang dari situ, membawa semangat giroh Islam yang sangat tinggi ke wilayah masing-masing, ke negeri masing-masing. Gitu. Nah, terus kita akan bahas nih sesi yang terakhir ini ya, menuju Islam kafah. Para jemaah haji pasti senantiasa mengumandangkan kalimat labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Artinya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, kan gitu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. kalimat ini kalau kita lihat ya, mengandung makna atas jawaban dari mengandung jawaban atas panggilan Allah. Apa yang Allah katakan? Sini, ibadah haji, kata Allah kan ya, dipanggil, disuruh, datang kalian berhaji. Terus karena Allah menyuruh datang berhaji, terus dikatakan sama para orang-orang yang berhaji ini, labbaik. Ya kan, kami penuhi ya Allah gitu ya. Engkau panggil, kami datang kan gitu ya. Nah, itu berarti apa? Ketundukan, kepasrahan dan berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar pasrah. Inilah yang dikehendaki dari setiap hamba setiap saat gitu ya, yakni menaati seluruh perintah Allah. Nah, coba kalau kita lihat ya, di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Artinya, kalau kita lihat dari konteks ini, kan panggilan Allah untuk taat. Berhaji ya, kata Allah kan. Datang ya hambaku ke Mekah berhaji. Iya ya Allah, kami datang nih, kami udah datang ya Allah. Seruan Allah kan deh ya, panggilan Allah. Terus subuh Allah panggil gak? Hai ya Allah salat, kata Allah deh kan. Nah, salat gak kamu muslimin? Iya ya Allah, kami salat. Zuhur? Hai ya Allah salat, kata Allah lagi. Ya kan? Mau lagi, datang lagi gitu. Hai yang lalfalah gitu ya, menuju kemenangan. Kenapa Allah katakan kemenangan? Ternyata sholah itu nanti, perkara sholat ya, hai yang Allah sholah, datanglah untuk sholat, kata Allah kan ya. Ternyata ulama tuh menafsirkan sholat itu nanti ada definisinya. Sholat secara kita melakukan ibadah tuh dari takbiratul ikram hingga salam. Tapi sholat itu nanti juga ada bentuknya adalah ketaatan kepada Allah dalam menaati hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah tuh gak cuma sekedar dari rokaatnya saja gitu ya, tapi semuanya gitu. Nah, coba kita lihat balik ke yang tadi ya. Bukankah ketaatan kepada Allah itu harusnya dilakukan di mana saja?
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Harusnya dilakukan di mana saja. Bukan hanya di tanah suci kan gitu ya. Bukankah ketaatan itu berarti meniadakan ideologi atau meniadakan aturan selain Islam dalam kehidupan? Maksudnya itu ada aturan-aturan lain harusnya kan ditiadakan. Kenapa? Karena yang Allah mau cuma aturannya Allah. Udkhulu fi silmi kafah, kata Allah ya di Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa kafah, kata-kata kafah ini ketemunya di mana dalam Al-Qur'an? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sama enggak sih seruannya? Sama ya kan, masuk Islam secara kafah ya, kata Allah, secara sempurna. Nah, para ulama menafsirkan secara sempurna itu tam kafah, nggak ada satupun yang ditinggalkan. Ibarat tuh kalau kita kayak mandi wajib, namanya mandi wajib kan semua harus basah ya deh ya, boleh nggak sih kalau misalnya tangan kanan nggak kita basahi? Nggak bisa. Atau misalnya yang dibasahi itu dari leher sampai bawah aja, kepalanya nggak bisa juga. Harus sempurna, harus semua. Berarti Al-Qurannya boleh nggak sih ada yang ditinggalkan? Isi Al-Quran itu gak diterapin? Gak boleh kan? Kalau namanya secara sempurna berarti seluruh isi Al-Qurannya diterapkan. Gak, apa namanya itu, perkara tentang puasa, ya kan? Dilakukan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini sering nih diulang-ulang nih, diobsesi ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, gitu ya. Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Diterapin enggak sama kaum muslimin? Diterapkan. Karena Allah yang nyuruh. Dipanggil tuh sama Allah, puasa ya, kata Allah kan. Tapi 5 ayat sebelum itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Qisas itu apa? Hukum bunuh balik bunuh. Dilakukan enggak? Enggak. Yang memanggil siapa? Sama-sama dari Allah. Dalam Quran yang sama, dalam surah yang sama, disampaikan oleh zat yang sama, dijelaskan oleh rasul yang sama. Tapi kok satu diterapkan, satunya lagi enggak? Nah, coba kita cek lagi tadi. Taat sama Allah itu tempatnya tertentu ya? Taat sama Allah itu waktunya tertentu ya? Enggak, harusnya pada saat apapun dan dimanapun. Ya kan? Nah, maka artinya jiwa-jiwa yang taat kepada Allah akan terus melihat Islam ditenggelamkan. Sedangkan paham sekulerisme, liberalisme, gitu ya, demokrasi diagung-agungkan, maka mereka akan terus dengan itu. Banyak orang beramai-ramai menjawab panggilan sekulerisme ketimbang menjawab seruan penegakan syariat, gitu ya. Contohnya gini, kalau dalam sekulerisme itu kan ya udah ada ajaran agama, tapi agama tuh hanya sekedar untuk ngatur ibadah aja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya udah, lihat buat aturan sendiri, saya juga buat aturan sendiri. Jadi kalau dalam sekularisme itu dikatakan gini, standar kebahagiaan manusia itu materi. Nah, banyak gak yang memenuhi itu? Banyak sekali. Bahkan saat ini pemuda-pemuda kita justru beranggapan apa? Saya bahagia kalau sudah punya 1M pertama dalam rekening. Gitu ya, 1M pertama, 1 miliar pertama dalam rekening. Halal haram belakangan. Coba. Padahal seruan Allah apa? Halal haramnya duluan. Iya, kan betul. Gitu. Coba. Jadi kalau kita lihat dari situ, ternyata kita itu lebih menyegerakan memenuhi seruannya sekulerisme dibanding memenuhi seruannya Allah gitu. Nah, saat berhaji, mereka tidak canggung untuk melaksanakan perintah Allah untuk berihram, tawaf, bertahalul, dan yang lainnya, gitu ya. Justru malah bersemangat, gitu. Gak malu melakukan itu. Ketika pulang ke tanah suci, juga harusnya tidak segan-segan memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Menjadikan keluarga taat kepada Allah, menyeru umat agar hanya menjadikan syariah dalam kehidupan mereka sebagai aturan, serta menjadikannya sebagai institusi yang akan menjaga dan melindungi umat dan ajaran Islam. Contohnya, ketika nih di Mekah ya, kan nggak malu orang-orang untuk melaksanakan ihram, bertahalul, tawaf dan yang lainnya gitu ya, dia. Maka ketika saat ini ngelihat orang pacaran, jangan malu ditegur. Benar kan?
0: Iya betul.
1: Benar ya. Jangan malu negurnya gitu ya. Terus apa lagi? Ketika penguasa membuat aturan di luar syariat Islam, juga jangan malu untuk speak up tentang itu kalau itu sudah melanggar syariat Islam. Gini nih ya, wallahualam, dikembalikan dulu nih ke Uhti.
0: Oke, Uhti, karena ada 4 menit lagi ya, ini ada juga yang bertanya.
1: Oh, ada ya. Oke.
0: Okay. Ini sekalian closing sambil kita.
1: Boleh.
0: Oke, assalamualaikum Uhti katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin tanya, oke, bagaimana mewujudkan ketaatan kepada Allah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang amat sangat susah sekarang ini.
1: Iya, benar.
0: Sehingga untuk menegakkan sholat 5 waktu saja sering terlalaikan atau bolong-bolong katanya. Mohon pencerahannya, Uhti.
1: Sebenarnya kita kalau bicara tentang ketaatan kepada Allah, kita berkaca kepada perjuangan yang Rasulullah. Di masa Rasul, apakah sebelum Islam tegak di Madinah, apakah kaum muslimin pada waktu itu sudah sholat? Sudah turun perintah sholat. Di Makkah itu sudah turun perintah sholat. Tapi sholatnya susah. Iya kan? Karena ketika ketahuan sholat akan dipukuli sama orang-orang Quraisy. Bahkan ingat kisah perjuangannya Sumayyah, istri Yasir gitu ya, yang dia memilih ketaatan, justru apa yang dilakukan oleh tuannya kepada dirinya, mohon maaf nih, ditusuk dari kemaluan sampai ubun-ubun. Bagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, karena dia tetap mempertahankan akidahnya, dijemur di atas pasir panas Arab, kemudian ditindih dengan batu besar di atas perutnya sampai dia enggak sanggup lagi ngomong Allah, yang dia bisa bilang cuma ahad ahad ahad. Karena disuruh tuh sama tuannya untuk ngomong Lata Uzza gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat ketika Islam sudah tegak di Madinah, negara taat, negara bertakwa, aturan Islam diterapkan skala negara. Mudah bagi kaum muslimin, mudah bagi masyarakat untuk masuk ke dalam Islam. Mudah untuk sholat, mudah untuk berpuasa, bisa berhaji, bisa berjihad, bisa melakukan apapun yang Allah perintahkan. Berarti sebenarnya salah satunya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu ketika menegakkan Islam di Madinah, kan juga mempersaudarakan kaum muslimin, sehingga persoalan ekonomi tertuntaskan. Karena memang kalau dalam Islam, ekonomi, politik itu menjadi hal yang sangat harus segera dituntaskan. Dan keamanan satu lagi, itu menjadi hak asasi masyarakat. Bahkan sering tuh kita jelasin di obsesi ya, hak primer masyarakat itu ada 3, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jadi negara tidak boleh mengkomersilkan atau meminta bayaran dari masyarakat untuk 3 hal ini. Kalau 3 hal ini saja sudah digratiskan, maka kemudahan di tengah-tengah masyarakat itu akan terjadi. Karena misal penghasilan keluarga itu sedikit, tapi kan sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, keamanannya gratis gitu ya. Maka kan akan sangat mudah. Nah, itu menjadi problem yang memang sangat dilematik saat ini ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap kita perjuangkan untuk menasihati keluarga, bawa kajian dan yang lainnya, tapi itu memang tidak akan menjadi solusi tuntas. Kita butuh negara yang taat. Nah, ketika negara sudah taat, maka semuanya akan ideal. Ideal dari sisi kehidupan rumah tangga, peran suami istri terjalankan, kemudian juga negara akan hadir sebagai kontrol, siapa yang enggak sholat akan diberi hukum.
0: Pernah dibahas ya.
1: Kan akan lebih mudah. Jangankan sholat, yang pacaran pun hilang. Kenapa? Ketahuan pacaran, di penjara 3 hari misalnya.
0: Betul.
1: Jadi orang tua pun akan mudah. Jadi gini juga, orang tua juga enggak usah khawatir. Anak-anak sekarang nih banyak yang durhaka sama orang tuanya. Kalau dalam Islam, anak yang durhaka itu bisa dihukum. Iya. Kenapa? Karena akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, begitu dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kita butuh ketakwaan bukan hanya pada skala individu, tapi juga pada ketakwaan masyarakat dan juga ketakwaan pada negara. Jadi untuk saat ini mungkin bisa dilakukan dengan kajiannya harus rutin gitu ya, dan harus mengajak keluarga kepada kebaikan gitu, dan tetap bersabar.
0: Oke, bersabar ya. Iya. Oke, semoga ini terjawab dari pertanyaan Mbak Masri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Batang Toru yang digelar di Desa HP Songlama, Kecamatan Batang Toru pada Kamis 4 Juni 2026 berlangsung hikmat dan penuh keakraban. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tapsel Haji Kusirawan Pasaribu, Ketua Basnas Tapsel John Sajani Pasaribu, Unsur Forkopimcam, mantan Ketua TPPKK Kabupaten Tapsel periode 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021, Nyonya Sofia Lina, Pengurus BKMT Kabupaten dan Kecamatan Batang Toru, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah BKMT. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pengajian yang menjadi wadah mempererat ukhuwah Islamiyah, sekaligus sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan berbagai program pemerintah Kabupaten Tapsel dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana yang melanda pada November tahun 2025 lalu. Menurutnya, dampak bencana cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Tapsel terus mendorong sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Salah satu program yang sedang digencarkan adalah gerakan tanam 1.000 hektar jagung. Program ini dinilai memiliki prospek yang sangat baik karena harga jual jagung relatif stabil dan telah memiliki pasar yang jelas. Bupati mencontohkan keberhasilan kelompok tani di kawasan Aik Sirara yang baru saja melaksanakan panen perdana jagung pasca bencana. Dari hasil panen sekitar 5,5 ton per hektar dengan harga jual 6.500 per kilogram. Petani mampu memperoleh keuntungan yang cukup besar setelah dikurangi biaya produksi. Selain sektor pertanian, beliau juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan melalui program gerakan 1.000 kolam yang bertujuan meningkatkan produksi ikan lokal guna memenuhi kebutuhan masyarakat Tapsel. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membebani ekonomi keluarga, khususnya kaum ibu. Selain itu, Kus Irawan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung percepatan operasional PLTA Batang Toru yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah dari dana bagi hasil. Pada kegiatan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Tapsel turut menyerahkan santunan kepada 20 orang mustahil. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp350.000 sebagai bantuan kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pengajian akbar BKMT Kecamatan Batang Toru ditutup dengan doa bersama dan harapan agar seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Tapsel dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle Salaria. Terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raw, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya, pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup, kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Sian dia doh kele, sorong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Eda, adong nggak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Gut mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat nak.
6: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
5: Aha mai Eda.
6: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tantom Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu di

0: Rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

merangkul mimpi, tapi memilih kenyataan. Dirungmu melangkah mapan di atas papan-papan pentas Juli 88. Lagu ciptaan Gentur AKH, Merpati Terbang Tinggi.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Laila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia.

0: Stop.
1: Kenapa?
0: Aku mau turun.
1: Loh, kenapa?
0: Aku mau kita udahan aja.
1: Maksudnya?
0: Aku mau kita putus.
1: Kenapa?
0: Aku udah bosan.

0: FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kembali lagi di program Ketabu Tisdimpuan, Ketabu Turaw FM, Ketabu-Ketabu dari formasi pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Lalu akan menemani ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya Laila tidak sendiri di sini, ada ini Nisa ya. Halo Nisa, gimana kabarnya di siang hari ini?
1: Aduh, halo Kak Laila, alhamdulillah kabarnya kabar baik ya.
0: Oke, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Seperti biasa di program ini hanya sampai jam 16 saja. Jadi rekan-rekan yang ingin request lagu kesayangan Anda di lagu Batak dan juga Tapsel, langsung saja hubungi ke nomor berapa ini Nisa?
1: Ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, telepon dan juga
0: chat WhatsApp. Oke, ini sudah ada yang bergabung dari via telepon ya. Kita angkat dulu. Halo, kita butuh sidimpuan.
2: Kita butuh Raw FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita bu. Halo Mama, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Laila dan juga Nisa Mama di sini.
2: Salam kenal ya.
1: Iya Mama, salam kenal juga. Oke, Mama mau request lagu apa pada siang hari ini?
2: Lagu Batak.
1: Boleh. Judulnya apa, Mama?
2: Dang Natois Rohaku dari Raju Mikrio.
0: Oke, Mama, ada lagunya ini. Salam-salamnya buat siapa?
2: Di salamnya buatnya yang sedang tugas, selamat tugas. Mm-hmm. Buatnya Mama Rizky Berwarahap, Mama Rizky Ektuhul, Mama Ika, Bapak Bayo Juntak, Mama Boru Lubis, Mama Ilham di Perumnas juga, buat Edak di Jalan Damar, Boru Sinaga,
0: iya.
2: Dan semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke, Mama.
0: Ditunggu lagunya ya.
2: Oke,
0: terima kasih kembali. Ada lagi ini dari via telepon, aduh. Oh iya, kita angkat ya. Halo, kita putus bimpuan.
3: Ketabu,
0: dengan siapa di mana ini?
3: Opu Martis, Opin di Udah Badang, Kecamatan Batangkola.
1: Halo
0: Opung, gimana kabarnya Opung di siang hari ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Opung?
3: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa?
3: Judulnya Mangan Modom.
0: Mangan Modom.
3: Mangan Modom.
0: Dari Pungguaran.
3: Iya, Pungguaran.
0: Oh iya Pung, ini ada salam-salamnya buat siapa Pung?
3: Di salam buat semua yang fans Raw FM aja ya.
0: Oke Pung, terima kasih. Oke,
1: ditunggu lagunya buat Opung Martin.
0: Apa ada lagi dari situ Mas yang atau chat WhatsApp?
1: Oh, ada ini, ada kayak yang bergabung dari via chat, dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan.
4: Kita butuh Raw FM.
0: Kita butuh.
1: Siapa dan di mana?
4: Bang Borkat.
1: Halo Bang Berkat, gimana kabarnya pada siang hari ini?
4: Ya, biasalah.
1: Biasa yang gimana nih Bang? Banyak nih biasa-biasa ini.
4: Panas.
1: Oh iya, sama juga dengan di sini ya. Oke Bang, ini mau request lagu apa?
4: Lagu Tenang Lah.
1: Yang judulnya apa Bang?
4: Tri Wargana, Tuk Tuk Tupalipi.
1: Tuk Tuk apa tadi Bang?
0: Tupalipi.
1: Oke, lagunya ada Bang, mau di salam-salam lagi?
4: Ya, di salam lah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
1: Oke Bang, ditunggu lagunya.
0: Oke, kita angkat lagi nih dari via telepon. Halo, kita putus jimpuan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semangat sekali.
2: Kita bu.
0: Aduh, semangat banget ya Mama di siang hari ini.
1: Kami makan suka yang semangat-semangat kan? Nih.
2: Makan siang.
1: Aduh.
2: Semangat nih, ada tenaganya gitu.
0: Iya.
2: Makan.
1: Belum, Mama. Belum kayak kurang semangat nih.
2: Gitu ya.
1: Iya. Oke, Mama mau request lagu apa ini?
2: Lagu Batak.
1: Boleh, yang judulnya apa, Mama?
2: Ise Mama Ngapusi Lukon.
1: Oke, seperti biasa ya.
0: Oke, Mama, ini ada lagunya. Sam-samnya buat siapa ada. Ini? Ada.
1: Salam-salamnya buat siapa, Mama?
2: Salamnya. Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Nisa dan juga Laila, Mama.
2: Oh, Nisa. Spesialnya buat Nisa, buat Laila. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin.
2: Banyak-banyak minum. Bukan cuma sakit gini. Wih,
1: gak nentu. Betul
2: banyak
1: sekali.
2: Yang sakit batuk ya.
0: Iya.
2: Dijaga kesehatannya.
0: Iya, Mama.
2: Buat Mama Ika, Ompong Bayang Jentang, Ompong Sadan, Ompong Iqbal, Mama Rizky 1-2, buat Ayah Japran, buat Syahrul, dan buat semua-semua yang lagi dengar ajaran.
0: Iya, Mama.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, ini adalah yang bergabung dari via telepon. Kita angkat dulu. Halo, Ketabo Tusirimpuan.
0: Ketabo.
1: Ketabo. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan saya di sini.
1: Siapa dirimu? Oke, Bang. Bang Ricardo.
0: Bang Ricardo ini.
1: Gimana kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah.
1: Baik-baik
5: saja.
1: Alhamdulillah. Oke, Bang, mau request lagu apa pada siang hari yang cerah ini?
5: Apa ya?
1: Mikir dulu.
5: Haholongan. Dari John Moon.
1: Iya. Oke, Bang, ini lagunya ada. Mau disalam-salam lagi?
5: Buat semua haholongan aja.
1: Aduh, semua haholongan buat Bang Ricardo. Oke, Bang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Welcome. Aduh, buat Bang Ricardo haholongan. Dari John Moon.
0: Ini ada dari via chat WhatsApp. Dari Bang Cepis di Panjanggar mau request lagu Ulang Aso Sali by Citra Hasibuan.
1: Aduh, Hasibuan nih.
0: Iya. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Makasih Nisa dan Laila.
1: Sama-sama.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Mungkin kita
1: kembali ke lagu dulu. Jadi buat rekan rau jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM
0: Your Lifestyle.

Kuate. Hola naman. Modum. Maranganangan. Abuhuate. Abuhuate.

Joder, nomás.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
5: Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati. Double shot. Triple W.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kedak, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kam baru berangkat nak.
2: Adong edah, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
1: Aha mai edah?
2: Mandiri taksi edah, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak edah. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tantong Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan RAW, langsung saja ya kita bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Ini dari Kak Najwa ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagu Bonon Hudoho, salam-salamnya buat pendengar aja. Oke Kak, tunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp dari Kak Ade. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau request lagu Menggandeng Kenangan, salam-salamnya buat pendengar aja. Oke Kak, ada lagunya ini ya, nanti kita putarkan. Dan ada lagi ini dari via chat WhatsApp dari anonim, mau diputarkan lagu Tulus Doau Maka Holongiho dari Alora Voice. Oke Kak, ini nanti ya kita putarkan, ditunggu lagunya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 RAW FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, barusian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan juga yang di dalamnya ikut terlaknat, kecuali zikrullah dan perkara-perkara yang dicintai Allah, juga orang-orang yang berilmu, yang mempelajari ilmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam salat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah lah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik salat kita. Kebahagiaan saat salat, saat-saat kita diperhatikan.
4: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
4: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan sebagian besar kota di Indonesia berpotensi hujan ringan pada Jumat. Perkirawan cuaca BMKG Dia Ayu Ritnani mengatakan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Jumat bahwa kota-kota besar yakni Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Tanjung Solor, Samarinda, Palangkaraya, dan Kota Banjarmasin. Beliau menyebutkan untuk bagian barat Indonesia perlu diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Medan, Tanjung Pinang, dan Kota Palembang. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal berada di Kota Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Kota Pontianak. Terdapat potensi udara kabur berada di Kota Padang. Untuk Indonesia bagian timur perlu diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire, Jayapura, dan Kota Jayawijaya. Beliau juga menyoroti potensi udara kabur di Kota Kendari dan potensi asap atau kabut di Kota Mataram. Dalam kesempatan itu, beliau juga mengingatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan karena dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca yang signifikan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaradios.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFF. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: This is the greatest.
6: So, this is my face.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda, adong nga botohon motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung. Santa Kanbaru berangkat na.
2: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu Pekanbaru.
1: Aha mai Eda.
2: Mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda.
1: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Eda, adong do boto ho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda. Adong tu pekan baru sannari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
5: Radio Station in Padang Sidimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Makna dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa tatkala Allah Azza wa Jal melarang dalam ayat ini dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa besar, maka Allah Azza wa Jal menjanjikan memberikan pengguguran dosa-dosa kecil sebagai imbalan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Ini menunjukkan bahwa di dalam dosa ada dosa besar dan kecil. Inilah yang dipegang teguh oleh sekelompok ahli tafsir dan ulama fikih. Dan bahwasanya sekedar menyentuh dan melihat yang haram akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar, berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak, dan bukan berdasarkan bahwa itu wajib atasnya. Serupa dengan makna ini, sesuatu yang telah dijelaskan tentang diterimanya taubat, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jal, innamat taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan karena kejahilan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. Maka Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara menjauhi dosa-dosa besar, akan tetapi dengan syarat menggabungkan hal lain kepada meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jal tetapkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa-dosa besar dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-kabair, yang artinya adalah perbuatan yang sangat amat buruk dari dosa-dosa yang dilarang secara syar'i karena besarnya masalah tersebut. Seperti membunuh, berzina, melarikan diri saat perang berkecamuk, dan lain sebagainya. Para ulama menyebutkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita. InsyaAllah. Amin. Durhaka kepada orang tua adalah termasuk di antara dosa-dosa besar yang saat ini banyak terjadi dan dilakukan kaum muslimin Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana buruknya dosa tersebut, maka kita harus mengetahui begitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi, dan lemah lembut kepada keduanya. Dan yang dimaksud dengan janganlah kamu membentak mereka adalah jangan

0: Lah kamu berbicara kepada keduanya dengan nada yang ketus atau berkata kasar ketika keduanya memasuki usia senja. Yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lembut lagi santun. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-14, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada tiga ayat yang Allah turunkan bersama tiga penyertanya. Salah satunya tidak akan diterima oleh Allah jika tidak disertai ikutannya. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Barang siapa mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, ketaatannya tidak diterima. Dua, firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-56. Dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Barang siapa mengerjakan sholat tapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Tiga, firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka Allah tidak menerima rasa syukurnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah ada kemurkaan keduanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, seseorang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah bagaimana dalam hadis ini Allah telah mengutamakan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua serta berkhidmat kepada keduanya di atas jihad fisabilillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tuanya. Perhatikanlah bagaimana Allah menyertakan dan mensejajarkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua dengan perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata akun wala mannanun wala mutminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Tidak akan masuk surga akun atau orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak pula mannan atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan tidak juga khamrun, pecandu minuman keras. Atau tidak pula sihrun, orang yang membenarkan sihir. Dalam hadis lain riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul aqah liwalidayhi. Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang ashabul a'raf atau para penghuni a'raf. Siapa mereka dan apakah a'raf itu? Ia menjawab, a'raf adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Disebut a'raf atau yang tinggi karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di dalam a'raf ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat jihad tanpa mendapat keridhaan ayah dan ibu mereka, lalu mereka terbunuh di medan jihad. Karena sebab kedurhakaannya kepada kedua orang tua menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di A'raf hingga Allah memutuskan perkara mereka. Isa bin Tolhah bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, ara'aita in shalaitu shalawatil khamsi wa sumtu ramadana wa ataitu zakata wa hajjtu al baita, fama dzali?" Qala, "Man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada illa ayyuka walidayhi." Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah? Apa yang saya akan dapatkan?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya." Ka'ab al-Akhbar rahimahullah berkata, "Allah menyegerakan kematian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah menambah umur orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menambah kebaikan dan kebajikan baginya." Di antara yang termasuk berbakti kepada keduanya adalah memberi nafkah keduanya jika keduanya membutuhkannya. Kemudian Ka'ab al-Akhbar pernah ditanya mengenai apa maksud durhaka kepada kedua orang tua. Ia menjawab, "Jika ayah atau ibu membagikan jatah kepadanya, ia menolak pembagiannya. Jika keduanya memberikan perintah kepadanya, ia tidak mentaatinya. Jika keduanya meminta sesuatu darinya, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya mempercayainya, ia mengkhianatinya." Pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memiliki sifat dan kepribadian yang lembut, berkasih sayang kepada keduanya, bertutur kata santun, dan senantiasa memuliakan kedua orang tua ketika mereka lanjut usia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: What?

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa idh

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini dari kota Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengagendakan pelaksanaan 30 kegiatan sekolah lapang kedaruratan guna memperkuat mitigasi dan kapasitas adaptasi masyarakat di wilayah Pulau Sumatera. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan rangkaian program edukasi tersebut mencakup sekolah lapang cuaca nelayan atau SLCN, sekolah lapang iklim atau SLI, serta sekolah lapang gempa bumi dan tsunami atau SLG. Beliau menjelaskan sasaran geografis pelaksanaan paket program literasi kebencanaan dan iklim pada tahun ini difokuskan pada sejumlah kawasan rawan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Operasi edukasi berskala masif di wilayah Barat Indonesia ini bergulir melalui skema pendanaan khusus yang ditopang secara langsung oleh instruksi Presiden guna merespon kebutuhan mendesak di tiga daerah itu. Program Sekolah Lapang Jilid Baru ini didesain menggunakan metode kombinasi antara masyarakat umum dan aparat kewilayahan seperti kepala desa, sekretaris desa atau sekdes, serta penyuluh lapangan yang diproyeksikan sebagai motor penggerak atau trainer of trainers. Melalui keterlibatan para tokoh masyarakat dan pimpinan lokal tersebut, BMKG berharap diseminasi informasi cuaca, iklim, serta kesiapsiagaan tsunami dapat tersebar lebih cepat dan akurat hingga di masing-masing desa. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa, dan menjual kotak lensa

0: juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa doji si kele dah.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Hey, Sidimpuan.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
8: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
7: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Boleh, boleh. Bentar ya. Nih.
1: Makasih ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Mike. Dia belum ngerjain tugasnya soalnya. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Buru-buru banget soalnya. Makasih ya. Bye, Kak.
0: Iya.
2: Iya. Nek, udah lah, gak usah dipikirin.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Pandangan hidup, keuletan, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, Insan Edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Beliau memiliki moto hidup sederhana.
2: Sebetulnya moto saya itu sederhana ya. Saya rumuskan dengan kata-kata bahwa hanya orang yang diam yang tidak pernah salah. Tetapi diam itu suatu kesalahan.
1: Insan Edukasi, siapakah beliau? Ya, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, Bapak Dr. Andes Sugito MSI, yang akrab dipanggil Pak Gito. Beliau lahir di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul tanggal 1 Februari 1950, merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
2: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu maghrib itu sudah di surau dulu. Tidurnya juga di surau. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu, dan surau itu sekarang jadi masjid, sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi terutama.
1: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia, kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
2: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya anak 9, pusing saya.
1: Insan Edukasi, Cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Sidim Buat. Number one hit music station. Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam Kisah Tokoh. Meski Pak Gito berhasil menduduki puncak tertinggi di jajaran Dinas Pendidikan Nasional DIY, tetapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup berliku.
1: Jadi saya ini waktu lulus teori sarjana muda, belum skripsi. Dulu itu kan sarjana muda, terus 2 tahun lagi S1, sekarang kan 4 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, yang di jalan sini, Sarosetan itu. Saya dulu kebetulan bekerja di administrasi keuangan, dan saya menekuni di sana sampai 7 tahun. 72 awal sampai 79. Itu kerjanya cukup ketat, perusahaan kan, setengah 8 sampai jam setengah 4. Saya keluar karena saya diterima pegawai negeri.
0: Pertama kali Pak Gito menjadi PNS di bagian perencanaan Kanwil Depdiknas. Meskipun waktu itu Pak Gito sudah sarjana muda sejarah, namun karena formasi penerimaan untuk guru sejarah tidak ada, maka Pak Gito menggunakan ijazah SMA-nya. Waktu itu Pak Gito sempat merasa kecewa karena rekan-rekan seangkatannya telah menjadi guru, namun Pak Gito justru kerja kantoran di bagian perencanaan. Baru beberapa tahun setelah itu, Pak Gito sadar kalau menjadi guru, kedudukan tertinggi kepala sekolah, paling tinggi lagi pengawas. Namun dengan bekerja di kantor, karir Pak Gito lebih cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya, karena jabatan terakhir Pak Gito adalah kepala dinas.
1: Jadi ini suatu pengalaman yang saya anggap skenario Tuhan, Pak. Yang kedua, belum tentu pekerjaan yang tidak kita senang tidak membawa karir. Ini pengalaman saya jadi pegawai negeri. Jadi begitu saya masuk PNS, saya minta izin pimpinan saya bisa kuliah di sela-sela waktu bekerja. 83 saya lulus S1 baru, terus penyesuaian ijazah. 84 sarjana saya itu dipakai 84 kepegawaiannya ya. Nah, saya tahun 90 itu promosi menjadi kasubag penyusunan rencana dan program, dulu Kandep ya, Kandep Kota Yogyakarta. Waktu saya menjadi kasubag itu ada tes pendidikan S2 di UGM psikometri. Nah, saya daftar dan lulus. Sehingga waktu itu terjadi perang batin, saya meneruskan kuliah dengan meninggalkan jabatan. Padahal orang dulu jabatan itu sering dianggap hebat gitu loh. Kok sudah di tangan kok malah beasiswa dari pemerintah itu harus melepas jabatan. Orang-orang rata-rata nggak berani ngambil, kecuali ke luar negeri. Kami rela kehilangan jabatan, diberi izin kuliah itu. Alhamdulillah 2,5 tahun nggak sampai lulus, akhirnya menjadi kakandep di Gunung Kidul. Tepatnya 1 Juni 2004, nah itu saya dipercaya oleh Sultan untuk menggantikannya. Sampai dengan 15 Februari 2008 kemarin.
0: Insan Edukasi, selama Pak Gito menjabat sebagai Kakandep Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, staf Pak Gito punya kesan seperti berikut.
2: Saya Bapak Suharminto. Ya, sewaktu saya masih jadi anak buahnya dulu, waktu saya menjadi pendidik kebudayaan itu belum mendapatkan inventaris sepeda motor. Nah, setelah ganti Pak Sugito itu, saya diberi inventaris sepeda motor.
3: Saya kenal Pak Gito sebagai pribadi yang low gitu, yang mau bergabung dengan apapun, mau berkombinasi, artinya dia mau berkolaborasi, mau juga dia bergaul dengan siapapun.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Berhasil mengemban tugas di jajaran pemerintahan, lebih-lebih di sektor pendidikan, dan dapat diselesaikan hingga purna tugas, tentu sebuah prestasi tersendiri bagi sosok Pak Gito. Keberhasilan itu, selain dibekali dengan doa, diikuti juga dengan upaya menjaga kesehatan serta menekuni hobi yang mendukung.
1: Hobi saya itu ada dua yang sangat saya tekuni. Gerak jalan jogging pagi, hampir saya setiap pagi jogging, dan itu olahraga yang paling murah tapi sehat. Yang kedua membaca. Itu saya banyak sekali, dan koran juga masalah langganan banyak. Jangan hobi membaca novel yang namanya Ayat-Ayat Cinta, Sang Pemimpin, Laskar Pelangi, Bantas. Itu loh yang novel Sanding. Seperti itu saya sangat-sangat senang. Karena apa? Karena itu kan sebetulnya gambaran keadaan. Penulis itu sebenarnya bukan ngarang, tapi dia melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat, hanya dikemas dalam bentuk fiksi.
0: Karena kegemaran membaca itulah, Pak Gito memiliki penulis favorit semacam Andrea Hirata yang dinilainya bahasanya bagus dan jok-joknya menarik. Sedangkan penulis senior yang dikagumi Pak Gito adalah Kunto Wijoyo, terutama buku Khutbah di Atas Gunung. Kegemaran membaca Pak Gito mengantar dirinya menjadi juri atau tim penilai dalam lomba resensi buku serta pemilihan raja dan ratu buku. Dua hobi tersebut sampai kini masih ditekuni. Insan Edukasi, Pak Gito juga punya pengalaman berkunjung ke lima benua. Kemana sajakah itu?

0: Lima benua pernah dikunjungi oleh Pak Gito. Nah, kemana sajakah itu dan bagaimana kesan Pak Gito dalam kunjungan tersebut?
1: Saya pernah berkunjung ke lima benua. Ke Eropa pernah, bahkan tinggal di sana 4 bulan pernah. Di Amerika pernah, di Afrika pernah, di Australia 4 bulan pernah. Kalau Asia banyak ya, seperti Singapura, Malaysia, Tokyo, Beijing, Saudi Arabia pernah tinggal. Baru tahun 2006, saya itu begini. Mesir itu kan terkenal kebudayaan kumul, ada sphinx, ada apa itu, piramid, ada mumi. Kok saya nggak pernah lihat negara. Saya tinggal di Mesir 3 hari, memang luar biasa. Peninggalan itu tertata rapi dan isi sphinx itu yang namanya mumi masih bisa dilihat sebelah. Yang namanya tempat tidur dari emas itu lengkap. Perhiasan emas disimpan dalam museum Egypt itu menjadi kebanggaan yang orang masuk itu antik dan yang luar biasa.
0: Insan edukasi, pengalaman kunjungan ke lima benua dan ketakjuban Pak Gito saat berkunjung ke Mesir menjadi pelajaran bagi kita bahwa peninggalan purbakala, sejarah dan apapun itu seyogianya dipelihara agar menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kaya akan peninggalan purbakala, cagar budaya dan sejarah. Namun tidak banyak yang terpelihara dengan baik agar menjadi daya tarik wisatawan. Nah, insan edukasi, selain mengemban tugas di Dinas Pendidikan Nasional DIY, Pak Gito juga aktif di berbagai organisasi. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Muhammadiyah, dan Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial atau HISPC. Aktif di berbagai organisasi membawa Pak Gito pada sebuah pengalaman menarik.
1: Sampai umur 25 tahun, saya itu belum pernah download darah. Saya menganggap download darah itu sesuatu yang menakutkan. Waktu itu saya kebetulan jadi ketua umum pimpinan pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Waktu itu salah satu kegiatan ulang tahun. Mosok ketua umum mau melarikan diri. Takut saya sebetulnya. Yang terjadi bahwa saya harus memberi contoh pertama kali diambil. Dengan rasa takut, ternyata donor darah itu tidak menakutkan. Ya hanya seperti disuntik, diambil itu. Nah, justru peristiwa yang menakutkan itu, akhirnya saya menjadi donor darah sukarela sampai sekarang.
0: Insan edukasi, pada awal program ini, Pak Gito menyatakan falsafah hidupnya atau moto hidupnya. Hanya orang yang diam, yang tak pernah salah. Tetapi diam itu sesuatu kesalahan. Lalu apa makna moto Pak Gito tersebut?
1: Artinya begini, kalau saya tidak berbuat, otomatis saya tidak pernah salah. Wong tidak berbuat kok salah. Tapi tidak berbuat itu sudah suatu kesalahan. Maka itu intinya, kita jangan takut berbuat sesuatu, walaupun mungkin dalam perbuatan itu ada sedikit kesalahan.
0: Moto tersebut terus dipegang teguh hingga sekarang, sehingga meskipun sudah memasuki purna tugas, Pak Gito tidak ingin tinggal diam. Pak Gito masih ingin berbuat sesuatu dan tetap berhubungan dengan dunia pendidikan.
1: Di usia tua saya ini, setelah mulai itu, saya masih berniat mendirikan suatu yayasan pengembangan pendidikan yang nanti akan kami himpun sehingga kami bisa menyumbangkan, bisa suatu konsep-konsep, bisa suatu pelatihan-pelatihan, bisa suatu pendampingan. Yang ini terus terang bahwa tempat itu sedang saya siapkan. Jadi saya sedang membangun suatu tempat, kira kira-kira seluas 100 meter persegi itu di lantai tertentu nanti akan saya pakai untuk yayasan, terutama di bidang pendidikan.
0: Itulah bukti bahwa moto Pak Gito tetap dipegang teguh dan dilaksanakan meskipun sudah purna tugas. Kepada insan edukasi, terutama kaum muda, Pak Gito menitip pesan.
1: Generasi muda ini benar-benar menggunakan masa mudanya untuk pertama menuntut pendidikan lewat formal. Yang kedua, melatih dirinya berorganisasi. Bagi saya itu merupakan latihan untuk pendewasaan seseorang dan melatih dirinya untuk bisa berbuat sesuatu. Hendaknya jadi diri bangsa Indonesia supaya tetap kuat. Boleh kita menyerap pengaruh asing tapi selektif. Mana yang bisa dipakai dan tidak. Generasi muda itu kan pada saatnya akan mengganti yang tua-tua. Maka siapkan pengalaman-pengalaman yang baik.
0: Nah, insan edukasi, ada banyak nilai kehidupan dan teladan yang dapat kita petik dari Bapak Dr. Andes Sugito MSI, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY. Insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar kegiatan kerja bakti bersih lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Di kawasan alun-alun Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Syahbudin Ritonga, Sekretaris Daerah Haji Sofian Adil Siregar, para asisten staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, Forkopimcam Sipirok, serta ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bersama-sama melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan sekitaran alun-alun Pasar Sipirok. Dalam sambutannya saat pelepasan peserta korvei, Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati mengingatkan bahwa persoalan sampah saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Beliau menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia pada rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu telah menyerukan gerakan nasional perang melawan sampah sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, beliau menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sistem pembuangan terbuka secara bertahap harus ditinggalkan dan digantikan dengan sistem pengelolaan yang lebih baik sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan Mahyudin menyampaikan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Saatnya Bekerja Untuk Iklim, mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah memicu berbagai bencana alam serta menurunkan daya dukung lingkungan. Salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap perubahan iklim adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Usai apel dan pelepasan peserta, seluruh peserta korvei bergerak membersihkan kawasan pasar, ruas jalan, saluran drainase, serta sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kota Sipirok. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan perubahan iklim serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

Rekan Raw pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Halo rekan Raw, saya Angga Lida 2019 mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Raw FM di Play Store. Dengarkan Raw FM 24 jam, kapanpun, dimanapun, sesuka hati.
1: Hey, si Dimpuan.

Rekan Rao, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rao, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang

bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas, seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Hey, Si Limpuan.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 100.

Kan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yajidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.

setiap langkah kami di dunia, dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka.

Tuhan kami. Kami berharap kebaikan selalu menjadi nafas dalam setiap langkah kami di dunia, dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Di orang yang sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang.

0: butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau punya rumus ya, masa setelah Imam Ahmad. Sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan, Allah bisa kabulkan. Kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke masjid. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat, ya. Cuma saking tawadhunya, pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padang, ibu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang, itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus pelajari. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh, saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi, ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian, tampilan sederhana, macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin gak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf, beliau bawain air, zam-zam setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini gak tahu, ukhruj, katanya, keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astariah qalilan, saya istirahat sebentar. Lah, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Gak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek, katanya. Ruah enta, ruah. Ya. Ruah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah, entah rawah, itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu musir, ya. Musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu, beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i rati, menjual dengan syar'i, ya. Baik. Dia setiap datang orang lewat melihat Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, "Syekh, istari mana? Syekh, tolong istirahat di sini dulu. Kelihatannya capek kan, ya." Begitu bikin, perhatikan beda antara syar'i roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, "Ya Syekh, ma fa'idatu istighfarika?" Apa faedahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini. Apa manfaatnya? Perhatikan, wallahi demi Allah, katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi, cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat, atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu, kata Imam Ahmad? Wallahi, saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal, atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah, sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini, katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya. Anda bisa istighfar, istighfar, Masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain, Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga. Cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, enggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, enggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dipikirkan pun enggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah. Tanpa perantara, kun fayakun, ada, dan gak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini, itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22-23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang Masya Allah, saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira.
1: Ya, padahal belum masuk surga.
0: Ya, ila rabbiha nazirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, enggak usah dibayangkan, enggak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, masyaallah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa Anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya diberikan langsung oleh Allah. Enggak ada perantara. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya. Kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal layli ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Di malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwa muqila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, enggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada enggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham gangguannya tuh minim, nggak ada kebisingan, TV berhenti semua, nggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu nggak percaya silahkan, siang bu ya, masya Allah, ya jangankan bangun mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, masya Allah, begitu Anda bangun di pertengahan jam 1:30, jam 2, tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas loh ya. Kemarin sih enggak, tapi malam ini di meja makan tuh putih, rambutnya itu panjang, dan nungguin kamu di situ. Jadi enggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan? Ya. Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini, itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu, qalila minal layli ma yahja'un. Dia atur tuh, tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia enggak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya malam dia hidupkan salat, masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau Anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu, Anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit-sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas, enggak usah ditambah-tambah. Subuh, 2 rakaat. Ah, saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya. Besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas, enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau Anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya, ayat ke-18-nya. Wabil ashanihum yastaghfirun. Ini poinnya. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh, belum subuh Pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi. Diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi, 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan rahmatnya. Ya, di tsulutsil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hamba-Nya, ya ibadi, hai hamba-Ku, siapa yang meminta kepada-Ku aku akan kabulkan. Siapa yang memohon aku akan berikan. Dan man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya alhamdulillah. Ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan tanpa Anda minta seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, masya Allah, begitu selesai tahajud dia nunggu fajar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat-ingat dosanya itu. Kalau nggak percaya silahkan Pak ya, nanti malam Anda tahajud, setelah itu menjelang subuh misalnya, Anda biasakan istighfar, terus dengan hati yang bersih, yang enak, itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang Anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran, ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Ya, jelas di sini? Baik, saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, maaf, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil, masih suka pada nikmat orang lain, kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri, ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang, walaupun belum mencela, itu yang kecil-kecil gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu nggak akan hilang dengan istighfar. Masih ada tahap kedua. Ya. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak. Apa lawan dari hidup? Mati, baik. Kalau tertawa? Nangis. Kalau siang? Malam. Kaya? Skip, baik ya. Sekarang kita cek ya. Quran Surah 53 Najm ayat 43 ayat 44 dan 48 ayat 43, 44, 48. Oke. Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja. Ya. Apa lawan tadi yang Anda jawab? Lawan kehidupan apa? Kematian. Baik. Wa annahu wa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban Anda benar. Ayat 44-nya? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Baik. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Miskin. Baik ya. Quran Surah ke-53 ayat 48 ya, tuh lihat. Sudah kencang benar enggak gitu ya? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup Pak, nggak ada orang miskin Bu, nggak pakai O, nggak ada orang miskin, nggak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi, nggak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat, sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu, itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran Surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga. Diberikan infak. Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan kurang cukup juga, dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah gak ada yang miskin, cuma dua, cukup atau kaya, selesai. Ayo coba ibu pilih mana, mau kaya mau cukup? Alhamdulillah. Tuh ada pilihan, cukup kaya kan? Banyak ya. Nah ini persoalannya di sini gitu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang coba kita istighfar ya. Tiap hari istighfar. Kalau enggak sempat istighfar, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat istighfar. Makanya sholat ke satu dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat, wal-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun lima bainahunna. Ya, sholat satu ke sholat lain, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda zuhur punya dosa ya, dosa-dosa kecil, asar salat. Jadi pas salat asar itu dosa kecilnya hilang. Otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda salat Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhana rabbiyal a'la, bukankah duduk di antara dua sujud baca istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara dua sujud apa? Rabbil firli. Itu istighfar. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, saya tahan sebentar, saya jawab dulu ini. Kalau sekiranya dianggap cukup, kita belum bawa obat yang maaf kadar penyakitnya cukup berat ya. Yang mikirin orang gitu kan, masya Allah. Terus yang macam-macam lah. Pokoknya hidupnya nggak tenang. Ya. Yang awas, yang paling berbahaya itu dalam urusan ibadah, nanti saya bahas lebih jauh lagi. Itu kata Quran, ada orang-orang yang dia merasa berbuat baik sebetulnya banyak salahnya. Dan itu penyakitnya lebih dahsyat. Ya. Saya jawab dulu ini ya. Mau tanya Pak Ustadz, boleh? Enggak. Boleh enggak jika enggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya. Hitung-hitung pahala seperti ini. Hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, enggak ada yang haji dan umrah. Karena sholat syuruk itu senilai haji dan umrah. Kosong itu Ka'bahnya dari orang Indonesia, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik. Kalau cuma ngukur pahala, memang betul sholat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi. Ya, ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya baru sholat sunnahnya saja. Ya, misalnya di hadis muslim yang semacam ini, di hadis muslim hadis 724 sampai 729 dimulai dari sholat sunnahnya dulu. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Tuh, sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari berarti dunia dan seisinya pun itu masih. Ya. Dan kalau Anda bisa tunaikan sholat fardunya, masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat, dan seperti halnya sholat malam kalau berjamaah tanpa putus, tanpa putus. Itu maksudnya bukan sholat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau Anda tanya boleh tidak, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau Anda tunaikan sholat malamnya, Anda mendapatkan keutamaan yang lebih, lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya, tapi banyak melimpah pahala yang lainnya. Satu, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau Anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, Anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah, tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17, ayat 79-81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda. Memudahkan urusan Anda, melepaskan dari kesulitan. Plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk, 5 waktu, tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda gak akan masuk ke taman surga. Ya, tingkat yang paling indahnya. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi. Ya, maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi Rasul dijamin masuk surga, masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah gitu kan. Baik, Allahumma sayyibat Nabi. Allahumma sayyibat Nabi. Boleh ikuti saya? Allahumma ulangi, Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa turun hujan ini. Saya pernah baca di Bulughul Maram bahwa sholat dapat dijamak bila sudah 3,5, bukan fasa tapi farsah. Farsah, farsah itu hitungan jarak ya. Hitungan jarak dalam bahasa Arab. Bukan 6 kilo, dari mana dapatnya 6 kilo ini? 3 farsa itu bukan 6 kilo, 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Ya. Karena satu farsahnya saja itu kisaran 27,5 kilo satu farsah. Jadi kalau 3 farsah berapa? Ya, itu kisaran 80 kilo, 80 sampai 82 kilometer kilometer ya. Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi hati-hati. Cara membaca hadis itu bukan seperti membaca terjemahan. Terjemahan begitu, maknanya begitu. Tidak. Ada maknanya. Ya. Dalam ilmu fikih itu begini. Kalau ada kalimat hadis mengandung makna hukum, maka dibacanya harus baca teori hukum. Harus menggunakan teori hukum. Ya. Dalam bahasa Indonesia saja, kalimat hukum beda dengan kalimat biasa. Lain. Apalagi dalam hadis. Nah, kalimat hukum ini mengandung illat. Illat itu sebab hukumnya. Ya, sekarang begini. Kalau Anda baca misalnya kalimat standarnya, perjalanan 3 farsah sekitar 80 km misalnya, itu membolehkan sholat di jama. Tapi dalam illat, sebab hukum dalam fikih, Anda mesti lihat yang ditempuh oleh Nabi dalam jarak 80 km per jam itu perjalanan seperti apa. Apa persamaannya? Pakai kemudian hukum kias, dianalogikan dengan kita sekarang. Kita coba persepsikan dengan keadaan yang sama. Maaf, kalau zaman Nabi ada kendaraannya apa? Unta. Baik. Pernah naik unta, Pak? Belum. Baik. Unta itu berapa sih kecepatannya? Baik, 30 km per jam, 60 paling cepat km per jam. Itu kalau lagi senang. Unta tuh. Tapi unta itu hewan yang unik, Bu. Gimana moodnya aja tuh. Itu gimana moodnya itu. Makanya disebutkan di Quran punya keistimewaan khusus. Itu saya saat mengajar di Tripoli, ngajar tafsir, itu saya bawa anak-anak kita itu belajar langsung ke kebun binatang, Pak. Kita belajar praktikal. Jadi keluarkan, dibagi kelompok, membagi hewan-hewan yang ada di Quran. Itu unik. Saya pernah praktikan di Indonesia. Kita ajak ke kebun binatang. Ya ada yang ikut juga seperti bapak, ibu, anak-anaknya. Kita kasih kelompok. Satu kelompok unta. Kedua ada kelompok kera. Ada semua hewan yang ada di Quran. Misal kenapa orang Yahudi dikutuk menjadi kera. Jadi diberi tugas tuh. Kenapa unta disebutkan afala yang buruna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Begitu dianalisis luar biasa, Pak. Ya. Itu kelompok kera pernah menguji kera, lempar dengan makanan pisang, dia ambil dengan kanannya. Lempar dengan lagi, ambil dengan kirinya. Lempar lagi, ambil dengan kedua kakinya. Begitu yang lain datang, dia serang. Gak boleh ngambil yang punya dia. Tapi kalau dia sudah bosan, dia akan masuk ke daerah yang lainnya. Dia acak-acak yang lainnya. Dan dia keluarkan dari situ. Mirip-mirip seperti yang sekarang. Jadi dikutuk jadi kera itu memang kelakuannya begitu. Punya orang ambil, pengen mendominasi. Yang lain gak boleh maju. Kalau usil sedikit, tembakin orang lain. Memang begitu kelakuannya. Makanya tidak dikutuk menjadi tikus. Gitu. Iya, selesai. Unta itu Masya Allah. Banyak sekali keutamaannya itu. Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu badai kencang, itu seketika bisa menutup tuh selaputnya. Dia jalan aja, santai aja jalan. Anda punya mobil Ferrari pun sehebat apapun, bawa tuh ke padang pasir, mogok juga. Unta mah jalan aja. Makanya disebut oleh orang Arab, Safinatus Sakhra, kendaraan terhebat di padang pasir. Unta, Pak. Cuman jangan salah, unta itu bagaimana moodnya. Kalau tuannya bagus, dia akan melayani dengan baik. Tapi kalau tuannya menjengkelkan, dia akan bersikap yang sama. Di Libya itu pernah kejadian, ada orang yang kasar terhadap unta, sering dipukulin, jarang dikasih makan. Itu dihafalin, Pak, dari mana dia datang, dilihat. Begitu malam dia keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, maaf, dari tempat dia. Kemudian dia buka, dia injak-injak sampai meninggal tuannya. Kejadian. Tapi kalau dalam urusan jalan, itu moodnya gimana dia aja. Begitu kencang, kencang. Begitu santai, santai. Kadang tuannya dilihatin begini, jalan gitu ya. Berapa kilometer per jam? 10 kilometer, 20 kilometer per jam. Makanya orang Arab itu punya syair khusus, Pak. Ada 16 rumus budi ilmu arud, disebut dengan bahar. Itu diantaranya bagaimana membuat unta bisa cepat jalan dan lambat jalan. Kalau mau lambat, nama rumusnya tawil namanya, bahar tawil. Ya. Kifanabki min dhikr habibin wa manzili bisaqtil liwa bainan dakhuli fahamali fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Jalannya santai, lihat ke atas begini, jalan lagi. Tapi kalau pengen dia cepat pakai rajaz, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, sautis safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamiri, al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahri lahdul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani, fakam fakam tayummuni guzailun uqayqali, qatabtuhu min wajatin min fili hadha rajuli, faqala la la la la faqad ghada muharwili, wal walat wa wal walat wali wali ya wailali, faqultu lat wal wili fabainu lu'ali, qalat lau hina kazain wa radidun muqali, ka'atan kakailani tabtabi tabtabi tabtabi tabtabuli. Kencang itu dia. Cuman sekencang-kencangnya, berapa kecepatannya? Yang kedua, medan kita dengan medan di Arab kan beda. Nabi jalan pakai unta, yang dilewatin apa? Padang pasir. Pernah lewat padang pasir enggak? Apalagi kalau ada angin, ada badai macam-macam, ya, belum hewan-hewan di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan illat. Illat ini bukan cuma masafah, bukan cuma jarak, tapi ada masyakkah, kadar kesulitan di perjalanan. Jadi di Arab itu kalau sudah 80 km per jam dulu, itu pasti sudah terasa berat di jalannya. Berat di jalan, apalagi kalau nggak ada unta, berarti jalan kaki. Nah, ini yang diambil hukumnya ke kita sekarang. Kalau ada perjalanan 80 km, apakah mesti dijama? Belum tentu. Kalau perjalanan ditempuh dengan keadaan nyaman, bahkan belum menghadirkan waktu sholat biasa. Ya, misal, mohon maaf. Misal ya, Anda misalnya ingin kalau ke Lampung Ya, dari sini ke Lampung bisa, dari Jakarta ke Lampung. Dengan dari Jakarta ke Bekasi, jauh mana? Ke Lampung. Tapi Anda ke Lampung pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Ya, perbandingannya bagaimana? Ke Lampung mah cuma setengah jam. Flight pertama setengah satu tuh, dari Cengkareng. Nyampe ke sana jam satu, asar aja belum muncul. Cuman sebentar, masya Allah, di waktu yang sama silahkan kayuh tuh beca dari Jakarta tuh ya ke Bekasi, lewat sini lewat situ macam-macam, belum kena macet segala rupa, mungkin belum tentu nyampe maghrib ke Jakarta, ke Bekasi gitu ya. Nah di dalam situasi itu nanti berlaku hukum, jelas ya, itu disebut dengan illat. Makanya ketika jama' dan qasar muncul, illatnya bukan cuma perjalanan, ada illat lain, khauf, ada khawatir, ada masalah. Quran surah keempat ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Fa'idha darabtum fil ardi, kalau Anda berperjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak ada masalah kalau pengen mengqasar salat. Jangankan jamaah, qasar boleh. Cuman kapan itu dilakukan? In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika khawatir ada gangguan di perjalanan seperti orang kafir mengganggu. Ya. Jadi illat hukumnya gangguan yang menghambat waktu salat dilakukan dengan nyaman. Jadi maaf, tanpa perjalanan pun Bu ya. Ibu tidak melakukan perjalanan. Tapi misalnya Anda punya profesi yang menentukan maslahat bagi umat, yang kalaupun gak di jalan itu akan berdampak pada maslahat. Ya. Dokter ingin melakukan tindakan. Dimulainya jam 1. Diprediksi itu tindakan sampai maghrib, Bu. Pak. Sampai maghrib. Kan tidak mungkin kemudian ditinggalkan pasien kan? Begitu azan asar muncul, diobservasi, dilihat siap semuanya, siap, ayo kita mulai lakukan pembedahan. Begitu dibuka tuh, dilihat jantungnya, jantung bagaimana posisinya, azan asar muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf mas ya, saya mau sholat dulu, nanti saya balik lagi. Wah, bisa sekarat itu pasien. Jadi Anda boleh lakukan, silakan ada jamaah di awal, kemudian setelah itu sampai maghrib, Anda bisa tunaikan maghribnya. Jelas sampai sini ya. Kecuali kalau perjalanan yang jaraknya merubah zona waktu. Walaupun perjalanan nyaman, tetap di situ memperbolehkan jamaah dan qasar. Anda ke Amerika, perjalanan cukup jauh, baru berangkat sedikit sudah gelap, padahal berangkatnya pagi gitu kan. Yang seperti itu sudah merubah zona waktu, maka dalam keadaan demikian itu boleh menjamaah. Walaupun di pesawat nyaman, tenang. Itu penting saya sampaikan. Karena dulu ada salah seorang presiden Indonesia, salah seorang presiden di Indonesia, saya pernah amati dulu ya, tapi saya nggak usah nyebut nama ya, nggak usah nyebut nama. Cuman sebelum era Pak Jokowi, itu pernah melakukan, kenapa? Pernah melakukan perjalanan, itu konferensi pers, waktu Ramadan. Ya kami alhamdulillah telah melakukan puasa singkat ya, puasa singkat. Jadi jalan, sedang jalan jauh, tiba-tiba di satu negara buka, karena di sana sudah masuk maghrib. Terus lewat lagi negara, masya Allah sudah subuh kan, pagi puasa lagi, jalan enak banget, paling cuma berapa jam. Kalau begitu orang kaya putar-putar dunia aja tuh ya, paling 10 hari udah beres tuh, 30 hari puasa gitu. Nah jadi gak bisa yang seperti itu, tetap yang seperti itu mesti dilakukan qadha untuk puasanya, dan dia boleh rukhsah untuk berbuka, sama hukumnya dengan puasanya. Masih ada waktu? Mohon izin 5 menit lagi ya, nah, saya harus siapkan untuk yang selanjutnya. Apakah penyakit fisik itu diakibatkan dari dosa yang pernah kita perbuat? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Saya mulai dari yang tidak dulu. Maaf, Nabi Ayub misalnya. Kenal Nabi Ayub, Bu? Ini mana kenalnya? Masya Allah. Ah, suka agak bingung ya kadang-kadang. Udah semakin sore. Baik, Nabi Ayub itu punya dosa apa? Nabi, Rasul, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah, diuji dengan penyakit, sakit. Jadi jangan disimpulkan setiap penyakit itu pasti punya dosa, belum tentu. Ya, tapi diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Ya, kadang-kadang di antara penyakit itu ujian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ini orang rajin ke masjid nih, diuji coba, kasih sakit kakinya masih ke masjid enggak? Masya Allah. Dan tidak sedikit orang masih berangkat gitu, itu ujian. Tampilkan sepanjang masih ada, saya lakukan. Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu matanya enggak bisa lihat, Pak, buta. Jarak rumah sekitar 500 meter lah dari masjid. Ya, sampai 1 kilo. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya enggak punya penuntun. Subuhnya agak susah, boleh enggak saya di rumah? Kata Nabi, atas maul adzan, kamu dengar adzan? Bala, ya. Madum atas maul adzan fa adiya fil masjid. Selama dengar adzan tunaikan di masjid. Beliau berusaha. Jadi tidak harus penyakit fisik itu selalu berkorelasi dengan dosa yang dilakukan. Belum tentu. Tapi ada juga memang penyakit-penyakit fisik yang datang karena pengaruh-pengaruh dosa. Ada. Ya, enggak usah banyak tafsir deh. orang yang banyak dosa itu pasti berpengaruh pada keadaan fisiknya. Gak percaya silahkan keluar dari sini ya, pakai sepatu orang lain. Jangan sepatu bapak, pakai aja sepatu orang. Itu pasti di tengah jalan Anda banyak pikiran itu, gak akan tenang. Gak akan tenang begitu dipakai sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Udah gak.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima tokoh utama yang berperan penting dalam peristiwa hijrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan perlu kita ketahui bahwa awal mula kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah sangat penuh perjuangan, ketegangan dan strategi yang jitu. Tentunya keberhasilan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, karena adanya para sahabat dan tokoh-tokoh yang berperan dalam membantu Rasulullah sallallahu

Pertama, dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sendiri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merupakan orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sosok sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ketika kaum kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Abu Bakar justru langsung membenarkannya. Pada momen Isra Mi'raj ini, Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena dia telah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika orang-orang yang lain mendustakannya. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertolak menuju rumah Abu Bakar pada siang hari yang terik setelah mendapatkan kabar dari Jibril alaihi salam tentang diizinkannya beliau untuk berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Bakar dan menginginkan Abu Bakar radhiyallahu an agar menemani perjalanan penting beliau tersebut menuju Yathrib atau Madinah. Sepanjang perjalanan menuju Madinah, Abu Bakar radhiyallahu an menunjukkan perannya yang sangat besar. Dia sangat berusaha kuat untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai bahaya dan rintangan yang menghadang. Hal ini terlihat dari beberapa upaya Abu Bakar seperti menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Gua Thur, kemudian melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sengatan binatang berbisa di dalam Gua Thur tersebut, serta menyembunyikan identitas beliau dari orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Bahkan pendengar, Abu Bakar radhiyallahu an juga mengerahkan anak-anaknya untuk berperan aktif dalam mensukseskan hijrahnya tersebut. Di antaranya adalah Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar aman sampai menuju kota Madinah. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an merupakan sahabat Nabi sekaligus keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu an merupakan sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali radhiyallahu an sudah tidak diragukan lagi. Dalam peristiwa hijrahnya ini, Ali radhiyallahu anhu berperan mengalihkan perhatian orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Ali radhiyallahu anhu diperintahkan untuk berbaring di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kafir menyangka bahwa yang tidur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ali radhiyallahu anhu pun segera mematuhi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu dan tanpa rasa takut akan akibat yang menimpanya dari perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Berbaringlah di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Pendengar, dengan peran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya, sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang mengepungnya menyangka beliau masih tertidur di ranjangnya. Ali radhiyallahu anhu tidak bergeming meskipun ia ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, dipukuli dan diseret ke Ka'bah. Hal itu dilakukan karena orang-orang kafir Quraisy tertipu oleh Ali radhiyallahu an. Meskipun demikian, Ali radhiyallahu an tidak sedikit pun membocorkan rahasia hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada

Tokoh yang ketiga adalah anak-anak dari Abu Bakar radhiyallahu an. Di antaranya adalah Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dalam peristiwa hijrah ini, Abdullah berperan sebagai informan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya selama keduanya bersembunyi di Gua Thur. Abdullah, sebagaimana disebutkan oleh saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, adalah seorang yang cerdas dan cepat memahami kondisi dan juga instruksi. Dia menerima instruksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam harinya, kemudian kembali ke Mekah pada pagi harinya, sehingga tidak ada orang yang curiga kepadanya. Kemudian pada malam harinya, ia kembali ke Gua Thur dan menyampaikan berita-berita penting kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bertugas untuk mengantarkan perbekalan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya selama keduanya bersembunyi di Gua Thur. Dalam peristiwa hijrah ini, Asma mendapat julukan Zatun Nataqain, yakni pemilik dua ikat pinggang. Lantaran ia lupa mengikat bekal makanannya dengan tali, lalu ia pun mengikatkan makanan tersebut pada pelana untanya dengan ikat pinggangnya yang disorot.

0: Tokoh yang selanjutnya adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah merupakan budak dari Abu Bakar radhiyallahu an. Ia termasuk orang yang ikut serta dalam perjalanan menuju Madinah, tepatnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Thur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an berada di Gua Thur selama 3 hari, Amir berperan dalam memberikan makanan kepada keduanya, juga berperan menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar. Amir menggembalakan kambing di sekitar Gua Thur, kemudian mengistirahatkan kambing-kambingnya untuk sesaat di malam hari, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an dapat meminum susu perahan kambing tersebut. Kemudian pendengar, ketika tiba waktu subuh, Amir menggiring kambingnya mengikuti jejaknya Abdullah agar jejaknya terhapus. Itulah peran yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah. Kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Uraiqit Al-Laythi. Abdullah Al-Laythi merupakan seorang penunjuk jalan yang sangat berpengalaman dalam menelusuri jalan, dan ketika itu masih menganut agama kafir Quraisy. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an percaya kepadanya, sehingga Abdullah bin Uraiqit disewa untuk mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah sebagai penunjuk jalan. Abdullah bin Uraiqit berperan penting dalam mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah, yakni dengan menempuh jalur-jalur yang sangat jarang ditempuh oleh orang, sehingga para pelacak yang memburu dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menemukan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah pendengar, itulah 5 tokoh yang berperan besar dalam peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat mereka di surga. Dan bagi kita kaum muslimin, hendaknya kita ikut berperan dalam setiap perjuangan untuk meninggikan Islam semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan semaksimal kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam, sampai jumpa kembali dalam Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.